0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Ini beribadah melalui live streaming dan seluruh pendengar Radio Petra dimanapun berada. Dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema Menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa. Dan yang akan melayankan firman bagi kita dan memimpin ibadah pada pagi hari ini, beliau Bapak Pendeta Emeritus Agus Haryanto SPH MI. Dan dalam ibadah pagi hari ini juga akan dilayankan perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, untuk menjaga kekhusyukan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara Saudari yang membawa telepon seluler untuk menonaktifkan nada derinya ke mode silence. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa putra putrinya dapat diikutkan dalam kelas sekolah minggu atau menjaga ketenangan putra putrinya selama ibadah berlangsung. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita hening sejenak. Jemaat yang terkasih, hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, melayani, dan berkarya bagi bangsa serta sesama. Memasuki bulan kebangsaan tahun 2026, kita diingatkan bahwa setiap potensi yang Tuhan berikan, sekecil apapun, dapat menjadi berkat yang besar. Melalui tema menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa, mari kita membuka hati untuk dipakai Tuhan menjadi pembawa kasih dan pengharapan bagi sesama. Mari kita mulai ibadah ini dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jemaat kami datang di berdiri. Marilah dengan penuh syukur kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja.

0: kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya.
1: Dan menaungi saudara juga.

0: Ya.
1: Anda mau kemana ini? Mau rekreasi atau mau kemana?
2: Pak senyum-senyum.
0: Ya. Oh ya, kalau sepan juga harus senyum ya. Harus senang hati. Baik, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat, kita akan mengadakan untuk anak-anak kita yang akan masuk ke kelas selama ini. Mari kita berdoa ya. Bapak Ibu kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan anak-anak kami, ia akan mulai beribadah di kelas sekolah minggu mereka. Bapak berkenan menyertai, memelihara, melindungi, memberkati oleh firman dan puji-pujian yang akan mereka lakukan dan mereka dengar. Firman yang akan disampaikan oleh pendamping, oleh sekolah minggu, Bapak tanamkan dalam hati anak-anak kami bertumbuh, dan saatnya nanti mereka dan yang aku percaya di hadapan dengan sumatan. Bapak juga berkati untuk para pendamping guru sekolah minggu yang akan menyampaikan pengajaran dari-Mu melalui firman dan puji-pujian. Bapak berkati untuk berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan itu dengan benar. Kami menyerahkan seluruhnya dalam Tuhan kasih tetap-Mu dan mohon ampun kurang dan dosa-dosa kami. Bila Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat. Amin. Oke, selamat dulu.
3: Saudara-saudari terkasih, bersama-sama kita akan memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 7 yang demikian firman-Nya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, Tuhan memanggil kita untuk berkontribusi bagi kota dan negara di mana kita tinggal. Kontribusi itu dilakukan dengan mengusahakan kesejahteraan kota atau negara tempat kita hidup dan tinggal, serta mendoakannya. Karena sesungguhnya kesejahteraan kota di mana kita berada adalah kesejahteraan kita juga. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, bersikap egois dan bersikap apatis terhadap keberadaan kota atau negara di mana kita tinggal. Maka atas segala kelemahan kita ini, marilah kita memohon pengampunan dalam doa pertobatan secara pribadi di persilangan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah menempatkan kami di kota atau negara yang begitu indah. Dalam segala dinamika kota dan negara kami, ya Tuhan, kami memohon ampun jika kami masih mementingkan diri kami sendiri, bersikap egois dan apatis pada keberadaan kota atau negara di mana kami tinggal.

0: dosa dan kesalahan kami ini, kami memohon pengampunan-Mu menurut kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin.
1: Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 12. Dan demikian kesaksian firman-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Setimbu dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Demikian kita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur pada

0: Terima kasih, kita akan menerima berkat Tuhan oleh sakramen. Sebelumnya mari kita mohon berkat di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah, atas kasih dan kemurahanmu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sungguh kami menyadari betapa Engkau memperhatikan kami dalam setiap bagian kehidupan kami. Engkau berikan kami kekuatan, semangat, penghiburan, jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan sungguh Tuhan kami menyadari oleh setiap langkah hidup kami sesungguhnya Engkau mengendaki seluruh dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami dan mengerti terlebih saat yang nanti kami akan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, bacaan pertama pada ibadah minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 yang demikian firman-Nya. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling besar. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak mengenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Bacaan Injil yang dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar itu orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.

0: aplikasi yang ada di gedung GCA maupun yang beribadah secara live streaming. Demikian juga yang sedang mengikuti ibadah ini melalui radio dimanapun saudara berada. Tema dari bacaan kita, menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa. Bacaan tentang 5 roti dan 2 ikan sudah kita kenal saat kita kecil. Dan luar biasa kalau 5.000 orang laki-laki makan kenyang dan masih sisa 12 tahun. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin karena ya ini sekedar biar saja pemahaman kita itu biasanya yang makanya kuat itu laki-laki, makanya yang dihitung laki-laki. Kira-kira juga itu ya, kalau laki-laki yang kuat, perempuan tidak terlalu kuat gitu, makannya. Betul, perempuan itu nggak kuat makan, tapi berkali-kali. Gitu. Yang kira-kira, kira-kira, oh ini cuma biar saja. Itu pasti ibu-ibu ya. Nah, artinya betapa banyaknya makanan dan roti yang disiapkan, padahal sesungguhnya hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu kan luar biasa. Ikannya itu ikan, kalau lihat tafsir itu, yang dibawa anak-anak untuk sangu, jadi ikan yang istimewa. Ya. Dan rotinya juga roti biasa. Nah, mujizat ini terjadi. Dan saya perhatikan ini juga menjadi slogan GKJ Jemaicu, panitia renovasi gereja untuk membangun dengan modal 5 roti 2 ikan gedung gereja jadi. Amin. Nah, saya ingin mengajak kita untuk bersama melihat mujizat itu apa sebenarnya. Kita sering mendengar, barangkali yang sudah sering mendengar mengerti ya semakin menegaskan. Jadi mujizat itu adalah kejadian yang ajaib, menakjubkan, sesuatu yang tidak biasa kita temukan sehari-hari. Tapi juga tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kalau kemudian ada kertas jadi roti, sulap kita ya, bukan mujizat, tapi bisa juga seperti itu. Allah pernah mengatakan ketika Israel itu membangkang, memberontak, tidak setia, beliau mengatakan, saya bisa menjadikan Israel dari batu-batu ini, itu kan keren. Itu mujizat kalau itu terjadi. Allah ingin mengatakan bahwa tidak penting Israel itu, meskipun mereka umat pilihan, kalau kemudian ternyata mereka tidak memberontak, mereka memberontak kepada Allah, tidak terjangkau di pikiran, tidak masuk akal, kok itu bisa terjadi. Tapi juga yang harus kita sadari, semua itu terjadi karena Allah dengan kuasanya yang melakukan itu. Dalam kehidupan kita, misalnya ada ibu-ibu yang galai pol. Kita kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Enggak ya, ya, ya, ya. Saya pernah membuat cerita di salah satu konten YouTube saya itu. Ada seorang ibu yang keras mendidik anak-anaknya, tidak hanya dengan suara yang keras yang menyakitkan, tapi juga tangannya, kakinya. Sudah banyak orang menasihati. Saya menduga kalau dia ikut Yesus, mungkin para romo, para pendeta, atau para majelis mengingatkan, tapi dia tetap merasa hati. Sampai suatu saat kemudian Tuhan mengingatkan dengan caranya. Ketika dia sedang pergi, atau mungkin mau belanja atau pergi, dia melihat ada seekor anak anjing mati di tengah jalan ketabrak motor. Kemudian dia melihat induknya itu menggeret dan saudara-saudara itu menggeret ke pinggir sambil menangis. Dan itu rasanya menyakitkan, rasanya mengharukan. Ibu itu kemudian sontak berhenti dan kemudian dia menangis keras. Tuhan, mohon ampun. Kakaknya itu anjing baik, ngerti mengasihi anaknya. Nah, kok ibu ini saking kerasnya kok dengan hanya tega berbuat sebegitunya, terkesan tidak manusia. Nah, Tuhan bisa mengerahkan dalam kehidupan kita pun bisa juga terjadi mujizat-mujizat dengan kekuatan. So, seorang istri yang begitu keras tapi sulit diingatkan, walau berubah, Tuhan berubah dengan caranya yang unik, dan itu bisa terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi pada waktu Yesus merubah 5 roti 2 ikan dan memberi makan kenyang 5.000 orang laki-laki, dan termasuk kemudian belum dihitung perempuan dan anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana mujizat seperti itu apakah masih bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Bapak ibu saudara, yakin masih bisa terjadi? Gak yakin kita. Dan slogan 5 roti 2 ikan itu gak diyakini juga ya untuk pembangunan di Indonesia kita. Oh yakin ya? Yakin? Baik, panitia terakhir. Semua juga yakin harusnya. Nah, jadi bisa terjadi dalam hidup sekali. Gak perlu ragu ya. Tapi juga kemudian jangan kemudian nunggu mujizat. Gak juga begitu. Nah, prinsipnya adalah yang pertama, kita percaya dan berserah kepada Tuhan tanpa berpretensi, tanpa mikir sing aneh-aneh. Percaya kan? Banyak pengalaman kayak di dalam pelayanan. Ada orang yang mau melahirkan, beberapa kali saya mengalami. Kemudian enggak nambah-nambah, baru buka 1, 2, 3 udah berhenti. Akhirnya karena lama, kasihan ibu yang melahirkan itu, kemudian Tuhan memutuskan untuk sesar. Kemudian saya datang sudah agak terlambat karena diberitahunya juga sudah terlambat. Kemudian saya datang, kemudian saya juga datang dalam rangka mau persiapan operasi saja. Ya Tuhan, mohon berkatmu untuk operasi lancar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi setelah saya berdoa ini kemudian buka 5, 7, susternya dulu telepon dokter, dok ini gimana ini? Loh kenapa? Ini sasiannya itu yang kemarin baru buka 3 ini gak tambah-tambah, setelah didoakan pendeta itu kok terus dari tambah gitu. Ini kalau dia dokter gak segera datang, ini bisa jadi lahir tanpa dokter ini. Ayo kan beritahu, jangan kejar dulu. Dan dokter tiba-tiba datang, kemudian saya dengar bayi lahir kemarin, bayi gede ya, lahir dia. Kemudian saya dilihat perawat dan dokter begitu nih. Saya merasa kesal juga saya, karena jadi dokter untuk itu kan operasi, jadi orang melapor dokter yang nanti terlalu dokter menyaksikan streaming itu memang. Tapi itu berkat Tuhan, mujizat yang bisa terjadi. Dan banyak yang lain lagi tentang orang yang tidak punya anak, orang yang sudah sakit, dokter sudah angkat tangan, kemudian dia sembuh. Itu pengalaman-pengalaman yang kita temukan dalam kehidupan kita. Tapi yang penting bagaimana kita percaya dan berserah. Tuhan punya rencana, bahkan ketika kita tidak minta mujizat pun bisa terjadi. Saya heran juga. Jadi saya juga gak boleh GR saya itu. Ini menggotak Tuhan, enggak orang saya orang Tuhan itu. Tapi Tuhan yang memberi berkat dengan caranya dan punya maksud pasti. Yang kedua ya kita mendoakan dan tidak mohon berkat Tuhan. Astagfirullah. Saya suka kalau orang-orang yang sudah kritis mengatakan angkat tangan tinggal doanya pendeta, ya saya serahkan. Tapi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, kenapa tidak? Ya orang yang Pak Bro pun siap. Jadi anak-anak putus lo pun aku melakukan. Apa nanti kok lo jadi bagus sih? Kok dibalik sih? Pak nanti kok lo sehat? Kok lo sehat? Kalau kok pelaku lo jadi bagus ini malah. Ya tidak. Tapi saya melihat Tuhan ingin beliau masih bersama dengan kami semua. Yang penting sekarang Bapak semangat. Pak semangat gak? Kok semangat Pak? Kalau Tuhan memberikan waktu kepada Bapak, siap. Ya siap. Dan kita berdoa. Ya Tuhan kalau berkenan, kenapa tidak? Dan yang terjadi beliau sehat kembali, itu mujizat yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Kita bisa melihat kenyataan-kenyataan ini dalam kehidupan kita. Dan Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 menunjukkan kepada kita hal itu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada 3 hal penting yang bisa kita tangkap dari mujizat itu. Yang pertama, Yesus memelihara tubuh dan jiwa orang. Mujizat terjadi karena Yesus memelihara tubuh dan jiwa orang, memelihara tubuh kita dan jiwa kita. Jadi kalau kemudian kita merasa orang mari-mari Gusti kita harus sabar, tapi nanti dulu. Setiap kenyataan dari hidup kita itu Tuhan punya maksud. Saya sesat, pernah sakit juga, mondok di rumah sakit, kemudian ada sebagian yang datang. Kayaknya ternyata apa gitu lagi sakit-sakit, ibu sakit. Sakit. Kok begitu ya manusia. Dan waktu itu, saya itu harus mondok sebenarnya 2 hari, karena saya kecapekan, saya kurang istirahat, dan saya harus istirahat. Dokter yang malah memeriksa, Pak Tito, untuk istirahat ini. Dan gak apa-apa, langsung susu dulu. Ya nanti tergantung Bapak, kalau Bapak segera pulih ya mungkin tidak lama. Saya hanya untuk istirahat. Tuhan berikan kesempatan saya untuk mondok di rumah sakit. Bukankah sakit tertentu. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa pada kita. Hanya kadang-kadang kita tidak pernah belajar melakukan itu. Melalui peristiwa mujizat ini, Tuhan menunjukkan kasihnya pada orang-orang 5.000 laki-laki dan masih ada perempuan anak tadi yang kemudian mereka kelaparan. Tidak mungkin mereka kemudian harus pergi ke kampung-kampung mencari makan. Bayangkan kalau katakan saya suami istri dan anak, ya kan, paling tidak sudah 10.000, anaknya berapa? Ya. Kan tidak mungkin kampung itu kemudian menyediakan makan untuk mereka karena sudah sore. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang kita hayati, betapa Tuhan itu bisa saja kemudian melakukan. Jadi yang kedua, belas kasihan Yesus terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Para murid sudah bingung, mereka memang punya kasih, tapi kasihnya kita tidak mungkin untuk menjamu seorang sebanyak itu. Tapi kemudian yang penting bagaimana mereka perlu pertolongan dan Yesus melakukan itu. Dalam kehidupan kita bisa saja kita butuhkan pertolongan Tuhan dan Tuhan berkenan menolong kita tanpa kemudian berpikir wah ini adalah mujizat kan mungkin ya. Tidak seperti itu. Biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya untuk kita. Yang ketiga, persembahan yang sedikit atau kecil bisa melimpah karena Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita bicara tentang renovasi gereja ya kita tidak bisa lepas dengan persembahan. Nah, yang kadang-kadang kita salah paham itu adalah ketika kita memahami ya cuma tadi persembahan oke. Okay. Saya selalu berkeyakinan bahwa persembahan seberapapun ketika kita rela mempersembahkan pasti diberkati. Sudah lama, ya saya memang cerita, ini cerita masa lalu. Ada suatu saat ada seorang orang jemaat yang datang kepada saya, Pak Pendeta nyuwun sewu kula mboten nate teng gereja. Ada apa? Kenapa? Soalnya saya malu, Pak. Kenapa malu? Wong kita menghadap Tuhan. Karena saya tidak bisa persembah. Ada, dulu ada. Saya enggak punya uang untuk persembah. Enggak apa-apa kalau memang Bapak atau Ibu enggak punya uang untuk persembah, datang aja. Yang penting itu ibadah. Nanti kalau punya uang, ya silakan untuk persembah. Ada juga yang lain mengatakan itu saya nggak bisa persembahan sama yang lain itu mau persembahan uang cuma tentu mau persembahan barang tapi saya punya tenaga untuk mempersembah saya persembahan itu Tuhan. Oke, Bapak mau apa? Ini Bapak Ibu ya mau apa? Saya ingin mempersembahkan nyapu dan ngepet lantai gereja. Oh boleh tuh. Saya ngomong sama pastor waktu itu. Pastor, ini mungkin ada waktu sengaja persembahannya puro. Kalau ngepel sama rasa perlu tersaingi. Yo jojo, arep nyalon janji koster, oh jojo, gitu. Kemudian itu ewang-ewang. Ya jelasnya supaya kemudian dia tidak marah sama jemaat ini. Oh iya Pak. Nah, betul ini malah sama. Matur nuwun Pak. Sudo, galiani. Nah, persembahan itu bisa macam-macam. Dan Tuhan berkenan ketika kita mempersembahkan itu dengan kesungguhan penyerahan pada Tuhan, bukan jumlahnya, bukan besar kecilnya, berapapun Tuhan berkenan untuk kemudian menerima. sehingga kemudian gereja seharusnya berorientasi pada hal itu. Perawak kemudian sedih-sedih gemuk-gemuk sing hijau-hijau sing kira-kira kurus-kurus kering-kering orang diperhatikan. Istilah yang sering saya dengar di luar sana itu lek gemuk itu berarti sugih semanyoka, hijau itu berarti sugih semanyoka, sing kurus-kurus. Coba perhatikan ini banyak yang kusul ini bisa tersinggung mereka yang masing beliuk diri bukan itu ya. Dan bagaimana dengan kelan itu dan pengalaman yang saya temukan dalam kehidupan pelayanan, ya Tuhan memberikan. Ada juga gereja yang mengevaluasi tidak tahu, sehingga kesembuhan bulanan mengalami 20% atau semangat yang termantus sekat dulu itu ini, sebagainya itu, tidak usah lihat itu lah. Kita lakukan saja layan dengan baik, itu akan kemudian menggerakkan orang untuk bersyukur karena mereka diberkati dalam hidupannya. Nah kemudian sesungguhnya siapa yang diberkati? Siapa yang akan menerima anugerah Allah itu? Yesaya 55 ayat 1-5 tadi mengatakan pada kita, yaitu setiap orang yang lapar dan haus rohani sejati, yang mohon pengampunan Tuhan dan kemudian memberkati dengan Tuhan. Orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu, misalnya ini lapar dan haus ini. Selain yang ngalamun tuh ya, saya lihat wajahnya memperhatikan kok bergegar apa enak bisa bagus itu. Perhatikan, dia kepengen mendengar. Saya pernah pulang melayanan itu, ketika mau pulang itu masih sekian. Wah Pak Brito, masa mau ini mau isinya daging sedoyo. Padahal ada orang yang gemar makan balungan dia. Karena isinya daging parah orang keturunan kesannya. Maksudnya itu isinya itu ya bermakna, bermanfaat bagi kita. Nah bagaimana kemudian kita semua menghayati bahwa ketika kita haus lapar akan firman Tuhan, akan kehidupan spiritual kita yang kemudian bertumbuh dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sejati dan senantiasa mohon pengampunan Tuhan ketika dalam hidupnya itu melakukan kesalahan, maka dia akan bisa merasakan relasi dengan Tuhan. Bapak saudara, maka bapak saudara pernah bisa merasakan dan harusnya bisa setiap hari bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita, menolong kita, menyertai kita. Saya itu luar biasa merasakan Tuhan itu hebat dan penuh kasih. Tahu yang kita pikirkan, tahu yang kita risaukan, bahkan ketika tidak mengatakan pun Tuhan tahu. Saya merasakan itu melalui pelayanan yang saya lakukan dan jemaat-jemaat itu dipelihara luar biasa. Saya ingin sampaikan satu contoh. Dan seorang bapak yang sore-sore ke gereja saya sedang mengerjakan kerjaan. Oh siang siang hari. Kemudian pagi itu kalau pun tuhan, dia bilang, kamu ya besok ini mulai lari, kamu bayar sekarang UKT, SPP ya, biar UKT ya sekarang. Aku pun jadi nonton, aku pun kalau perayaan beli ambilan buat mereka sakit nanti pun kita terus yang penting bapak sudah berusaha. Itu bagian Tuhan selanjutnya. Oh ya, selain hari itu terlalu, saya udah lupa itu. Tapi itu matur nuwun gitu, matur nuwun apa? Pengen ini kok, ketika saya matur Pak Brito itu, kemudian sore harinya itu, kan itu paginya itu harus batas terakhir membayar sendiri. Sorenya itu ada saudara saya dari jauh datang ke rumah ini. Jadi, jika aku di duit semen ini, jika tak masuk Desember, isi nansasinya. Epatin sakit monggo dia stop. Desember akan dulu. Bayangkan itu. Masa digulai duitnya meretek jalur giring sopo-sopo. Kalau jemaat kan bisa juga nyekolake sertifikat. Eh pendidikan nyekolake SK pendidikan orang kaya ya. Sobat itu tau ya. Orang kaya. Nah di komplek ya. Di yang ini orang mereka. Dia datang. Uang itu datang, ditawarkan rasa pinjam, ditawarkan. Gitu, Tuhan itu kayak gitu dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian Tuhan berkenan menolong. Tuhan peduli dan kita bisa merasakan relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, ya percaya pada Mesias dan akan mengalami kehidupan karena pertobatan yang dirasakan. Sebenarnya ayat ini bicara kepada Israel supaya kemudian mereka bisa merasakan relasinya dengan Tuhan, dan dia harus kemudian mau bertobat dan kemudian dia percaya kepada Mesias. Itu berkenan panjang umat Israel. Bagi kita, kita pun akan bisa merasakan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lapar dan haus akan kebenaran dan kuasa Allah. Kebenaran dalam kehidupan sekarang ini sudah sangat jauh karena dunia menawarkan banyak kebenaran. Tetapi kita dengarkan, kebenaran yang harus kita dapatkan bukan kebenaran dunia, bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran Tuhan. Itu yang akan membuat kita akan terima anugerahnya dalam kehidupan kita, berkat-berkat dalam kehidupan kita, bahkan kemudian mujizat dalam kehidupan kita. Yang paling penting, tapi ya juga penting semua tadi, kemudian yang kemudian memuncak dalam kehidupan kita, bagaimana dengan potensi yang kecil itu bisa berdampak besar. Kalau tema kita juga bisa berdampak bagi bangsa. Nah, dari bacaan tadi saya menemukan ada tiga poin penting. Yang pertama, persembahkan seberapapun dan lakukan itu dengan tulus hati, rela dan besar. Saya menghayati ketika saya mempersembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, rela melakukan, besar pada Tuhan, Tuhan berkati. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hadir dalam acara emeritasi saya, atau mungkin lihat videonya di YouTube, bagi saya itu, saya ingin melayani Tuhan selama-lamanya sampai akhir nanti. Dan itu yang menolong saya ketika saya sudah masuk di emeritus, ini sudah jalan 4 tahun dari 2022 ke 2024. Saya terus ingatkan ketika motif dari saya, ketika pikiran saya berubah, saya ingatkan, oh, saya sekarang ini berkomitmen untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Apapun yang Tuhan percayakan, kalau saya bisa, saya akan melayani, melakukan. Ada gereja yang beberapa kali minta saya untuk melayani, kebetulan ada acara yang lain, dan termasuk hari ini gereja itu kembali minta saya. Saya sepak jadwalku, saya mengatakan jadwal saya itu saya ikut bagi dalam itu kejamuan jam 7. Kamu sangat semua kita ini. Gimana? Sampai gerejamu ya sekitar jam 19.10. Yakin orang? Ya yakin rasa. Oh yakin buat saya pak. Tenang, tenang pak. Rasanya aku nggak lemah pun berjalan-berjalan. Aku nggak pak. Saya. Oke. Jalan. Itu karena saya kebetulan kan. Kamu itu sekarang melayani. Kurang mikir aneh-aneh. Rasa mikir kemarin kok. Rasa mikir itu tidak ada. Ada banyak orang yang tidak suka karena rasanya kamu jelek. Rama sama. Enggak, saya perhatikan itu. Saya fokus pada apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Karena saya ingin persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Demi itu bagus sudah semua. Yang mahasiswa kuliah juga semua. Karena tugas-tugas yang banyak. Prato mungkin. Saya dulu waktu kuliah. Kuliah pagi, siang, sore. Saya tidur di kampus saja. Sebelum ganti jurusan, orang mulai campur terus, mulai mingguan di kampus. Saya tidur. Orang yang gantaran itu pantas, anak di jubil itu. Bangun jam 4, bangun jam 3, mandi jam 4, kuliah. Pulang sore. Saya belum diberikan motor, jalan saya. Sampai di jalan, baru neko. Saya nggak tahu, saya lupa kesuara apa gitu. Kita yang kesuara ya, dan kesuara. Kita juga bisa begitu. Perhatikan, jemaat, sakit badan sangat kesuara. Oke, kesuara banyak. Kalau jemaat itu, kalau masih sih termasuk menitoni. Hari ini saja lah. Berita ini akan juga bantu lagi. Kesuara ini, majlis, majlis ini. Ada cuma orang PA yang kepalin sidik berani bulan misalnya majlis itu jadwal petugas, ibadah, jangan terlambat. Telat. Gitu ya. Kita diingatkan, kita itu sudah berkomitmen loh untuk melayani. Sanggup-sanggup nih orang-orang, gue ini omongan ini orang tugas. Tapi kita diingatkan untuk dalam kehidupan kita. Maksud juga, buat sah gerah penggali menari, buat apa gue ingat nantikan yang buat yang termenang. Itu bagian dari pelayanan. Pokoknya ada di Jumat, coba bisa. Jumat yang duduk di depan dan di belakang sana itu, yang resahnya kesini itu kan, bisa saja dalam hati, kita lebih tenang ya, hati ini pikiran ini ya, aneh-aneh gitu ya. Kayak maksudnya tubuh yang gitu kan. Gitu. Yang di luar nggak tidur tau. Liar-liar ya. Ya, jadi mungkin saking merduni penghitungan dari kebuah, liar-liar. Pola kudisin merdu penyakitin suara yang bagus, bagian yang bagus, malah liar. Ya, ada apa-apa menikmati itu penghayatan. Tapi bagaimana kemudian kita tidak perlu mikir apa-apa ketika mau sebagainya, kita serahkan itu. Bila Tuhan yang mengatakan sesuatu. Tapi tugas saya adalah, saya akan mempersembahkan seberapa yang saya rela dan mampu Tuhan. Yang kedua, doakan dan mintalah berkat dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang yang lupa, saya mohon maaf, kadang-kadang ketika kita maaf, bisa persembahan besar itu mungkin bangganya yang lebih muncul. Tidak pernah kemudian menyadari bahwa ini pun juga perlu kita minta berkat supaya kemudian uang yang banyak ini, yang besar ini kemudian diberkat bagi jemaat, bagi pelayan. Kadang-kadang ini yang sering kemudian kita lupa. Di tengah-tengah jemaat ada saja pemahaman-pemahaman yang sering kita lakukan yang kemudian tidak seperti Tuhan yang harapkan. Yang ketiga, persembahan diri bagi pekerjaan Allah yang besar. Jadi kita persembahkan itu tidak semata-mata hanya untuk lingkungan gereja, tapi juga luas. Karena kita dibangun di tengah-tengah dunia itu untuk berkarya, untuk melakukan yang Tuhan dengar, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dengan lingkungan di mana kita berada. Bagaimana kita relasi kita dengan tetangga kita dan masyarakat di mana kita berada. Saya tidak gimana-gimana, tapi saya merasa tetangga-tetangga saya di mana pun saya berada itu mereka baik-baik. Mereka peduli, mereka perhatikan. Meskipun saya juga tidak termasuk rajin. Saya waktu masih aktif di Karangpenang itu orang rajin. Rondo ya sopoko sora teko. Rapat kampung jelas teko. Karena rapatnya jam 7 sampai jam 9 saya masih pelayanan pulang jam 10 jam 9. Karena saya kalau pulangnya agak sore jam 9 10 itu saya mampir tempat rapat meskipun sudah buka. Paling murah aja saya kebagian teh. Kalau yang betul ngobrol. Memang itu berkenan seperti itu. Ibu, saya pikir mesti pelayanan. Karena kalau bikin ibu pray, anu bisa ngomong-ngomong pak. Kalau dia merupet ke pinggir jalan ke banyak snack, ke pinggir snack, saya buat yang minum. Saya serahkan ke RT-nya atau koordinatornya. Jadi ibu muncul lagi. Apa yang saya lakukan, silahkan lakukan saja. Nah ketika kita kemudian melakukan itu dalam kehidupan kita, memberkasi dengan dalam kehidupan kita, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana sekitar kita menjadi bagian hidup kita dan mereka welcome di mana kita. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tidak selalu kemudian Bapak Ibu ikut ngurusi MBG Merah Putih. Tidak usah harus ikuti apa ngurusi koperasi Merah Putih orang perlu. Ini orang kenal ngasani. Kira-kira ngasani apa yang welek? Di YouTube loh, Ya itulah. Ini bukan itu yang kita lakukan. Kontribusi kita itu apa atas kehidupan bangsa negara kita ini? Seberapapun yang bisa kita lakukan. Saya sedang pikir, saya punya channel YouTube ya. Kalau ada yang belum tahu, beri dia di YouTube ya, aksesnya YouTube. Saya sedang mikir sekarang, aku rame mikir aku diri ngomong tentang bagaimana kita menghadapi dendam, mengapa harus dendam, bagaimana kita menghayati tentang kasih Tuhan. Tidak hanya itu, bagaimana kehidupan berbangsa bernegara. Saya sedang menyiapkan tema dan sudah saya sarankan tadi belum tema itu doa yang salah terhadap pemerintah.
1: Maksudnya begini,
0: apa karena doa yang salah itu kemudian memerintah kehidupan negara kita seperti sekarang ini? Atau kita salah kalau kita tidak berdoa memerintah? Penasaran tau? Ini promosi di YouTube, penasaran tau? YouTube promosi saya itu hoax ya, bukan hoax yang menarik. Nah, kita juga begitu. Bagaimana kehidupan berbangsa dan negara kita ini kemudian kita ikut andil, paling enggak sebagai warga negara yang baik, tertib, tak aturan, tertib, berlalu lintas. Jadi, kadang-kadang, mohon maaf, orang tidak pernah memperhatikan aturan-aturan itu. Berkhusus langsung abang, itu abas, dan tidak ada masalah. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai warga negara, tapi kita juga sebagai lembaga di negara ini, kita ambil bagian. Gereja, mari majlis, ambil bagian apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa negara kita. Agar kemudian kita bisa berkontribusi. Ada banyak orang Kristen yang duduk di pemerintah, yang punya peran menentukan. Saya dulu sampai sekarang aktif di pemerintah, meskipun dia relasi dengan pejabat-pejabat. Tapi saya melihat bagaimana orang-orang Kristen pengikut Yesus itu berperan, ambil bagian, dan kemudian tidak terperosok untuk kemudian melakukan hal-hal yang justru merugikan negara, melakukan manipulasi, melakukan korupsi. Kita yang kecil ini bisa saja berkontribusi besar ketika kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan ini untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Setelah selanjutnya persatuan apa yang akan Tuhan. Bapak Ibu, para guru, karyawan, dosen, pengusaha, usahawan, ibu rumah tangga pun punya peran besar untuk dikontribusikan baik di depan bangsa kita. Tidak perlu masa kecil. Jadi bagaimana kita sekarang mulai berpikir bahwa hal yang kecil itu bisa menjadi besar ketika Tuhan berkenan dan memberkati. Siapa ikut lebih besar bagi kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa berkat. Tuhan berkati kami. Satu contoh kita.
1: Saya undang kita untuk panggil semua bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad. Marilah kita menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, orang-orang dosa, kebangkitan daging dan kehidupan nyata. Dipersilakan untuk kembali.
0: Semoga kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan bacakan pertelaan perjamuan kudus yang demikian. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam parta gereja bahwa dalam ibadah minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam ini dan Tuhan Yesus disalibkan. Dan dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikianlah dilakukannya dengan cawan sudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih sebagai sarana untuk melihara iman. Saya perjamuan mengandung makna. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyalipan dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, Saya perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, saya perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, saya perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Terima kasih. Sebelum kita menerima saya perjamuan saat ini, mari kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri supaya kita layak menerima sekian perjamuan ini. Mari kita hening sejenak untuk memeriksa dan menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita hidup dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu menyelamatkan diri sendiri sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa memilih hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali dosa-dosanya dan bertekad hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita memberkati Tuhan sebelum kita masuk ke meja perjamuan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk melihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita akan menyiapkan hati maju ke meja perjamuan Tuhan. Kita menyanyikan dari hidup Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.

Terima kasih roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam kecap ini, mari kita hening sejenak. Kita mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Amin. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk kita semua agar kita diperbarui dalam persekutuan kita dengan Allah tanpa percaya sebagai keluarga. Terimalah dan nanti kita makan bersama.

bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu. Kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam roti, satu roti itu.

kasih yang kedua kawan ini adalah lambang gerak Tuhan Yesus yang telah tercurah untuk sama kita semua, agar kita diperbarui dan saudara dengan Allah dan sama orang percaya sebagai keluarga Allah. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama. Terimalah dan nanti.

menyambut ancaman yang telah sudah terima, mari kita akan sama. Kita percaya harapan sudah tercurah untuk sama kita, dan anggur sebagai lambangnya. Mari kita minum bersama-sama.

Terima kasih. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan masing-masing mengucap syukur dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah namanya kudus saya segenap hati. Pujilah Tuhan yang jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memotai engkau dengan kasih setia dan ramah. Dia yang menguaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung raja ali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih-Nya. Dia selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia menendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur daripada demikian lagi jauhkannya daripada kita pelanggan kita. Di Bapa saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan saya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sungguh berkat yang tak terhingga dalam kehidupan kita, sehingga kita diberi kesempatan

ini. Dan sesungguhnya ketika kita mengikuti Sang Kudus, kita akan melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Segala pergumulan, kesulitan, permasalahan akan kita rasakan Tuhan dengan menolong. Yang sedih dihibur, yang lemah dikuatkan, yang bingung kemudian ditunjukkan arahnya, yang putus asa Tuhan dengan semakin baik akan kita menjalani kehidupan dengan tindaknya. Yalah, kita yang mengikuti Sang Kudus, kita diberkati Tuhan sehingga ketika pulang nanti boleh kaki Tuhan. Dan terima kasih, mari kita telah bersyukur karena berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena kasihannya kepada kita. Dengan menaikkan persembahan syukur, dalam ibadah ini hari ini akan dilayankan dua persembahan, yaitu persembahan minggu dan persembahan syukur persembahan kudus. Persembahan akan kita himpun melalui kantor persembahan yang akan diedarkan atau dapat juga melalui kris dengan barcode yang telah tertera di warga semat dan di kursi setelah kami beredar bagi cuman yang memiliki kemampuan untuk mendukung renovasi gedung gereja. Persembahan dapat diaturkan di kotak yang telah disediakan, dan bagi cuman yang ikuti ibadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening Gereja Bunga Icu. Mari kita dengan penuh syukur kita akan persembahan dengan menyanyikan hidup cuman 288 bait pertama ketiga. Bait pertama kita nyanyikan dulu, masih akan mengambil sobit di depan ke belakang, dan bait kedua baru kita akan mulai mengumpulkan persembahan dari kantong yang diedarkan. Kita nyanyikan pujian dari hidup cuman 288 bait pertama sampai ketiga, cukupnya. Mari puji Raja Surga.

0: kita akan menaikkan syukur dengan menaikkan doa syukur dan salam kita mari kita sebut dengan doa.
1: Terima kasih Tuhan yang telah menolong kami untuk kembali melihat betapa berharganya kami umat pilihan di tengah-tengah kehidupan ini. Meskipun kami kecil, demikian juga dalam kami menghayati hidup bersyukur kepada mulai persembahan-persembahan yang kami sampaikan, namun Engkau berkenan memberkatinya sehingga menjadi besar. Seperti Tuhan Yesus yang memberkati bahkan membuat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5,000 orang lebih. Demikian juga dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, bukan menanti-nantikan mujizat, tapi mempersembahkan dengan kerelaan hati, dengan tulus, dengan kesungguhan, agar kemudian melalui persembahan kami Kau berkenan menerima, menyucikan dan memberkati. Demikian juga yang telah kami lakukan. Syukur kami kepada-Mu melalui ibadah ini, melalui persembahan di berkat-berkat yang telah kami lakukan. Terkhusus untuk renovasi gedung gereja, Bapak, sungguh kami mengucap syukur meskipun kami mengumpulkan sedikit dari persembahan rutin kami. Bapak, Engkau berkenan memberkati majelis gereja, panitia, pembangunan, untuk kemudian melalui setiap upaya yang dilakukan bisa berkat sehingga gedung gereja yang kami rindukan, kami impikan, meskipun ketika kami melihat anggaran cukup besar, rasanya jauh dari jangkauan kami, namun bersama Engkau Tuhan semua jadi dekat. Dan kami sangat yakin ketika kami berserah mengandalkan Engkau, pasti saatnya nanti Engkau akan mencukupkan, sehingga saat nanti gedung yang kami bangun, kami renovasi, sungguh akan terwujud dan di bagian dari kami persembahkan hidup dan melayani Engkau terlebih dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Bapak, kami memberkati Tuhan untuk seluruh jemaat dalam setiap pergumulan hidupnya. Bapak, senantiasa tayang dan berkati agar kami tidak pernah putus asa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Memberkati juga Tuhan untuk majelis gereja di dalam memimpin kami. Engkau berikan nikmat kekuatan di dalam setiap hal yang dilakukan agar melalui yang dilakukan sungguh semangat semakin dibangun dan dipatuhkan. Kami nyerahkan anak-anak kami yang sedang studi, sedang giat belajar, Bapak berkati agar mereka berhasil. Anak-anak kami yang telah selesai untuk studinya menjadi pekerjaan, Bapak bekerja dan mereka dapat bekerja. Kami memberkati juga untuk anak-anak kami yang belum menerima jodohnya, Bapak berkati dengan jodoh yang siman. Keluarga-keluarga yang merindukan anak-anak keluarga, Bapak berkati dengan upaya mereka lapan yang Kau pernah menjadi dekat, sehingga keluarga-keluarga ini menerima anugerah-Mu anak dan anak-anak keluarga. Para orang tua yang terlanjut usia dengan keterbatasan yang ada, Bapak berikan semangat hidup akan tidak pernah putus asa karena Kau menyertainya. Demikian juga untuk saudara kami yang tidak sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapak berkenan untuk memberkati mereka. Setiap usaha yang dilakukan Kau pakai menjadi berkat sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan. Keluarga yang menangi Bapak juga berkati. Kami juga berkati Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja, baik oleh majelis, panitia, tim, demikian juga komisi-komisi, Bapak berkenan berkati. Kami juga berkati Tuhan dalam setiap pelayanan gereja agar boleh mengambil bagian dari kehidupan berbangsa dan negara. Meskipun kami kecil, namun punya dampak besar bagi kehidupan bangsa negara kami, bagi kehidupan mereka. Bahkan Kau juga pernah mendengar orang kami semua yang hadir di ibadah ini, yang mengikuti ibadah secara live streaming, yang mengikuti ibadah melalui radio, yang mereka menyampaikan permohonan mereka dalam hati mereka masing-masing. Demikian.

0: surga. Demikian rumah kami. Kiranya kehendak-Mu terjadi atas rumah kami dan rumah kami Tuhan. Kekurangan dan dosa-dosa kami kami menyerahkan kepada kami selanjutnya sepenuhnya dalam kasih dan berkat-Mu dalam Tuhan Yesus diselamatkan pada waktu hidup kami. Amin.
1: Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun secara live streaming dimanapun berada, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, berita duka, telah dipanggil tanpa Bapak di surga Ibu Krista Lestariani Segar. Ibu Krista Lestariani Segar, usia 46 tahun, warga wilayah 3 GKJ Lemah Ijo, meninggal pada hari Minggu 26 Juli 2026, dan sudah dimakamkan pada hari Selasa 28 Juli 2026, dimakam dengan rasa sedalam-dalamnya dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan tetap diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus serta tetap tinggal dalam pelukan kasih Bapa. Amin. Kedua, katekisasi kelas baru bagi para remaja dan pemuda yang akan mengikuti katekisasi persiapan pengakuan percaya atau CD. Saat ini telah dibuka kelas katekisasi baru periode bulan Juli sampai dengan Desember 2026. Pendaftaran dapat menghubungi langsung pada Pendeta Samuel Andi Prasetyo. Berikutnya, berbagai kegiatan komisi. Yang pertama, usaha dana panitia bulan kebangsaan. Panitia bulan kebangsaan tahun 2026 akan mengadakan bazar pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus 2026. Dimohon dukungan dan partisipasi jemaat GKJ Lemah Ijo demi keberhasilannya kegiatan ini. Demikian juga Bapak Ibu, hari ini kita sudah melihat ada bazar, mohon dukungan dan partisipasi kita semua. Kemudian berikutnya, Komisi Remaja dan Pemuda. Persekutuan Doa Remaja akan diadakan hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 17 bertempat di Parahita Kusuma Jati, Lugianan. Kemudian untuk Komisi Adiusma, persetujuan doa dan pemeriksaan kesehatan rutin akan diadakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 10.30 di Gereja Sanggrahan. Petugasnya adalah wilayah 4. Mohon wilayah 4 untuk menyiapkan diri. Berikutnya, persetujuan doa Oike Menahana akan diadakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 waktu pukul 15.30 bertempat di GKJ Kota Gede yang mewakili wilayah 3. Mohon perhatiannya untuk saudara-saudara di wilayah 3. Kemudian ibadah syukur HUT ke-81 Republik Indonesia akan diadakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 pukul 17 di gedung Gereja Sanggrahan. Mohon perhatian untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, warta selanjutnya bisa dibaca pada file yang sudah dikirimkan ke grup wilayah masing-masing. Kemudian untuk ibadah kita pada pagi hari ini dihadiri laki-laki 60 orang, wanita 72 dan anak-anak 23, jumlah 155. Puji Tuhan. Selanjutnya kita undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kini kita diutus kembali ke tengah dunia untuk menjadi pembawa kemenangan, kasih dan pengharapan bagi sesama serta bangsa kita tercinta. Tuhan memanggil setiap kita untuk setia memakai potensi yang telah dianugerahkannya demi menghadirkan dampak yang besar melalui pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Marilah kita meneguhkan panggilan dan pengutusan kita ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita.

0: komunikasi dengan kepada ini dan ulanglah dengan berkat dari Tuhan. Sekarang pandanglah dunia dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Sambil memandang dunia, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah murid Kristus yang setia dengan berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
1: Kami siap menjadi murid Kristus yang setia dan berdampak bagi sekitar kami.
0: Terpujilah Tuhan yang kasihnya tetap bagi seluruh ciptaan.
1: Inilah selamanya.
0: Sekarang Tuhanlah dalam kami sejahtera Allah, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa melalui kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa berkati, menyertai dan menuntun langkah hidup saudara sekalian. Dan atas firman Kudus, saudara akan dimampukan menjadi muridnya yang setia dengan menjadi pewarta kasihnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Tuhan sudah berlaku, ibadah sudah usai dan lega hati kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang hadir di Bitung Gereja maupun secara live streaming dimanapun saudara berada. Dan pada Bapak Pendeta Agus Haryanto, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas firman yang telah kami terima semuanya. Dan pada saudara-saudaraku yang melayani pada ibadah hari ini, semoga pelayanan kita semakin tulus dan ikhlas. Amin. Marilah kita menutup ibadah minggu ini dan melanjutkan ibadah sejati di dalam kehidupan sehari-hari dengan menyanyikan kidung jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu untuk kita semua. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Mitra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Warganing pasamuan, soho pasamuan tamu ingkang rawuh wonten ing pagibadah bekdal menika. Pawartos pasamuan Minggu kali Agustus 2016. Kapisan Bujono Suci. Katur dumateng sedaya pasamuan bilih sakramen Bujono Suci badhe kaladosaken ing dinten Minggu 9 Agustus 2016 wonten ing tigang tengaran ibadah. Ibadah enjang tabuh 6, ibadah enjang kaping kali tabuh 8, ugi ibadah sonten tabuh 16 tigang doso. Dene peladosan pandadaran kadanan sowan panggenanipun pasamuan dening

Ing antawisipun saderek Zefanya Nadia Utomo pasamuan GK Jendayu wilayah Kalih Betania putri saking Bapak Tiono Kokasih Kosasih Utomo lan Ibu Tri Utami Ririn B. Sederek Efron Fransius Halomoan Sirait pasamuan GKI Agus Salim Bekasi putra saking Bapak Marojahan Sirait lan Ibu Hotma Rita Turnip. Tetepan lan berkahan nenikahan badhe dipuntindakaken dinten Setu 8 Agustus 2016 tabuh 8 wonten ing GKJ Gondokusuman. Nyuwun panyengkuyung pandonga saking sedaya pasamuan. Kaping 3 panyuraos kitab suci PA wilayah. Wilayah setunggal Tabera dinten Jemuah 7 Agustus tabuh 18 wonten ing gedung serbaguna GK Jendayu. Pelados Sabdo Bapak Budi Wiyatno. Wilayah Kalih Betania dinten Jemuah 7 Agustus tabuh 18 wonten ing PPSA Lantai Kalih keluarga Bapak Sabto Pelados Sabdo Bapak Basuki. Wilayah Tigo Siloam dinten Jemuah 7 Agustus tabuh 18 wonten ing keluarga Ibu Agung Marini Isak Ngentak Pelados Sabdo Bapak Yuni Antono. Wilayah Sekawan Galilea dinten Jemuah 7 Agustus tabuh 17 wonten ing rumah makan Kopi Gajah arengken kalian pendadaran Bujono Suci Pelados Sabdo Pendito Emeritus Martono Poncahati. Wilayah Gangsal Villa Delvia dinten Sabtu 8 Agustus tabuh 18 wonten ing keluarga Bapak Mardi Aris Kuswandi Tegal Mindi Pelados Sabdo Bapak Kurniawan Budi Cahyono. Kaping sekawan warga enggal majelis sampun nampi panyuwunan dados warga enggal pasamuan saking Ibu Rustanti Sri Supiningsih bidalem wonten ing Jalan Sembodo nomor 28 Kancilan wilayah Tigo Siloam. Salajengipun majelis badhe nadihaken kanthi sowan dateng dalemipun Ibu Rustanti. Nyuwun panyengkuyung pandonga saking sedaya pasamuan. Kaping gangsal pawartos telayu. Sampun tinimbalan sowan ing ngarsa dalem Gusti Ibu Sri Sugiyarti, yuswa 58 taun, warga pasamuan wilayah Kalih Betania ing dinten Selasa 21 Juli 2016 saha sampun kasaraken ing dinten Rebo 21 Juli 2016 wonten ing pemakaman Sasana Langgeng Banteng. Majelis lan sedaya pasamuan ngaturaken bela sungkawa ingkang lebet. Mugi-mugi Gusti Yesus tansah paring panglipuran lan kegiatan dumateng keluarga ingkang tinilar. Mekaten pawartos pasamuan warto ingkang jangkep saged kawaos wonten ing pawartos pasamuan elektronik ingkang sampun kakitun wonten ing wilayah piyambak-piyambak. Dene dateng Bapak Ibu sedherek ingkang ngersakaken paladosan sanesipun saking GK Jendayu, kula aturi pepanggihan kalian pradataning pasamuan wonten ing konsistori saksampunipun pangibadah utawi saged sesambetan rembak kalian tenaga kantor gereja saben dinten jam makaryo. Pradataning pasamuan nampi kanthi sukurna karawuhan Bapak Ibu soho sederek wonten ing salebeting pangibadah ing GK Jendayu. Ira-irahan khotbah dinten menika sinaosa alit ageng paedahipun tumrap bangsa kaladosaken dening Bapak Pendeta Julius Setiawan STH.

Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih sugeng enjang. Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti dene wanci menika kita dipun keparengaken tetunggilan wonten ing pangabekti minggu menika. Lan wiwit tanggal 2 Agustus menika kita lumebet wonten ing mangsa wulan kebangsaan. Lan ing wulan menika kita badhe sami ngegilut kados pundi kita gesang ing satengahing bangsa. Kados dene tema wulanan kita menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan. Lan minggu ingkang sepisan menika kita badhe ngrembak bab ingkang alit ananging estunipun menawi dipun tindakaken menika maedhai tumrap bangsa. Miderek jejer khotbah wanci menika. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kula badhe mundhut pirsa saking kita sedaya. Niki lak mbok bilih wonten tiang 103 dosonan nggih. 103 doson apa 100 kawan doso mbok bilih. Nah, umpamane niki. Wonten ing ajengan gereja mriku menika wonten sampah plastik, reget, bekas wadah lemah tur teles. Gemletak nyolok moto dan ketok lan Pak Puji keleresan dereng saged mendhet krana nembe sibuk ing antawisipun kita wong 130 niki sing mendhet kinten-kinten sinten. Enten mbok bilih wonten ananging mboten mesti. Sami mbok pilih wonten ingkang ngendika mbok kowe wae ngendelke kancane sapa sing gelem kira-kira temahan tembenipun krana jagake kancane akhire mboten wonten sing mundhut tetep ngenteni Pak Puji. Nah, kedadosan-kedadosan meniko asring kados mekaten meniko. Nah, Bapak Ibu, kecenderungan kita meniko kok saged mekaten meniko krono ingkang sepisan asring beban moral kados mekaten meniko krono dipun sanggi sareng-sareng karena ini tanggung jawab bersama. Lajeng kita mikir mbok menawa ono sing jukuk ora kudu aku. Nah, menawi beban menika kok ditanggung dening tiang kathah, biasane kecenderungan kita menika nggih sami jagake. Mbok menawa ana liyane sing jipuk. Ingkang kaping kalih biasanipun semakin banyak penanggung jawabnya, milo asring semakin kecil rasa bersalah kita jika mengabaikan keadaan itu. ATKT si A yo ranjipuk, si B yo ranjipuk, berarti yang salah yo salah kabeh. Mbok ben kita asring mekaten meniko menawi wonten kedadosan kados mekaten meniko ngendelaken kancane tur yen kita mboten tumindak lan dipun sebat salah TKD wong liya yo salah. Nah, menika dipun sebat bystander effect. Ingkang tegesipun bilih manungsa menika nggadahi kecenderungan nalika wonten perkawis lan penanggung jawabipun menika tiyang kathah, menungsa asring milih berdiam kendelan ben dipikir liyane. Lan kok ngantos perkawis menika mboten kerupian, ah ora popo, sing salah ora gur aku, liyane yo salah. Nah, yen sak
dunyo wong kok kados mekaten menika, lajeng kados pundi gesang badhe majeng, bangsa badhe majeng. Kalau semua orang berpikir bahwa ya biar saja orang lain, kan ini tanggung jawab semua orang bukan hanya saya, lalu bagaimana bangsa akan maju? Nah, Bapak Ibu sederek ngerembak bab bystander effect menika waosan Injil injang menika inggih ugi nggambaraken perangan ingkang sami. Para murid nalika nyemer pikatah tiyang ingkang madosi Gusti Yesus ngantos dumugi wanci sore, lan tiyang ingkang madosi Gusti Yesus menika sami keluen, miturut para murid, lah wong tekadane wong-wong iki kan goleki Gusti Yesus karepe dhewe. Goleki Gusti Yesus niku karepe dhewe, ya kudune cecawis dhewe-dhewe no. Mila para murid matur dhateng Gusti Yesus, panggenan menika sampun peteng. Mbok prayoginipun kadawan kesah tumbas tedha piyambak-piyambak. Ananging kita nyumurpi wonten ing mriki Gusti Yesus mboten mekaten pikiranipun. Nalika ing kawontenan menika malah para murid ingkang kedawuhan supados-pados tetedhan. Benten antawisipun pemanggihipun Gusti kalian para murid. Sinaosa Bapak Ibu sederek menawi kita badhe ngatosaken langkung lebet wonten ing ayat 12 kita nyemerepi nembe kados pundi raosipun Gusti Yesus nalika mireng Yohanan Pembaptis sampun kasedan, sampun dipun pejahi, sampun dipun sareaken. Secara nalar krana Yohanan Pembaptis menika sederek seperjuangan, sampun mesti Gusti Yesus menika secara kamanungsan nggih sedih. Lan wonten ing ayat 13 inggih ugi nyebataken Gusti Yesus lajeng sumingkir, menepi. Ananging sinaosa Gusti Yesus menika sacara manungsa menika kedah ngraosaken menika ing swasana akeh wong keluwen, Gusti Yesus tetep ajek maringi katresnanipun. Walau secara manusiawi begitu ditinggal oleh saudara yang kekasih Yohanes Pembaptis karena sudah dibunuh, tetapi Yesus tetap mengedepankan kasih, tetap berbuat. Nah, sejatosipun menika dados pengetan dateng kita. Kanyoto sinaoso ingkang wontenan ingkang sarwi winates. Ananging kita mangertosi wonten ing mriki Gusti Yesus boten namung mirsani kawontenan ingkang nembe dipun raosaken wonten ing salebeting manahipun menika boten. Ananging Gusti Yesus melihat keadaan itu ada dasar welas asih. Boten ada dasar kawontenan diri pribadi. Sinaosa nandang susah tetep purun babar katresnan. Nah, Bapak Ibu sederek wonten ing gesang kita boten sekedhi ing antawis kita menika anggenipun babar katresnan tumindak becik, menika ada dasar kawontenan diri kita. Yen perkara iki tanggung jawabe wong akeh, lah mbok ben dipikir sing biasane mikir, ah aku lagi duwe masalah, mbok le tetulung sesuk wae yen ora duwe masalah. Sesuk wae le mangkat kerja bakti yen wis lega. Nanging Gusti Yesus paring tulodo ingkang benten. Panjenenganipun menika mboten ngentosi kahananipun menika enteng. Sinaosa manahipun nembe sungkawa panjenenganipun tasih mirsani kebutuhan tiang sanes. Mila Bapak Ibu sederek saking pirangan menika kita kawucal ingkang sepisan. Aja ngenteni wong liya, aja kudu ngenteni wong liya. Nalika kita gesang sesarengan kalian masyarakat, asring kita matur,
Mbok Ben, iki ra urusane Pak RT. Mbok Ben, iki ra urusane pemuda. Nanging Gusti Yesus ngendiko, kowe podo wenehono mangan, kamu yang bertanggung jawab untuk memberi mereka makan. Meniko ate kesaben kita, meniko dipun timbali supados dados bagian saking solusi. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari solusi, boten namung penonton. Menawi wonten kerja bakti, ojo ngenteni dijapri riyen kali Pak RT. Nanging gelem tuk melu tandang gawe. Sadar. Menawi wonten tanggi ingkang gerah, ojo ngenteni panitia, pengurus sosial sik. Ning gelem nilii ndongaaken riyen. Menawi wonten pasulayan antawisipun tangga tepali, boten malah dados provokator, ananging dados juru rukun, juru pirukun. Menika ingkang sepisan ingkang saged kita tindakaken. Aja nunggu wong liya, aja ngendelke ngenteni wong liya. Ingkang kaping kalih, aja ngenteni wektu sampurna. Senajan kita menika nembe nandang sungkawa winates, kita katimbalan supados tetep purun ngladosi. Kados dene kawontenan Gusti Yesus secara kamanungsan, yo gek ngrasake sedih kudune. Ning tetep melakukan kasih. Mboten ateges kedah nglirwakaken masalah kita. Nanging aja nganti masalah kita mateni welas asih kita. Jangan sampai masalah membunuh rasa belas kasihan kita kepada sesama. Sinaoso ekonomi winates, kudu isih gelem peduli dateng tiang ingkang luwih butuhaken. Sinaoso awak wis ora kuat kaya mbiyen, kita sejatosipun inggih tasih saged ngladeni gesang sesarengan kanti menehi semangat, menehi pitutur ingkang becik, utawi dados juru rukun kagem rakyat lan masyarakat. Niko saged kita tindakaken. Ora kudu awake dhewe wis sampurna lakek tetulung. Ning wonten ing salebeting perangan-perangan ingkang winates menika estunipun saged kita tindakaken. Menika perangan ingkang sepisanan ingkang badhe dipun wucalaken dening Gusti Yesus kagem kita. Aja ngenteni wong liya lan aja ngenteni wektu sampurna. Menika perangan sepisan A dan B. Lajeng perangan ingkang kaping kalih ingkang badhe Gusti wucalaken dhateng kita inggih menika wonten ing ayat 17. Nalika Gusti Yesus ndhawuhi para murid supaya maringi pangan kagem tiyang kathah wau, para murid mangsuli. Punika namung wonten gangsal roti kalian kalih ulam. Tembung ingkang menarik saged kita rembak, menika namung, utawi ing bahasa Indonesia kasebat ini hanya. Nah, ini hanya menika satosipun saged kita tembungaken nggih ngrumangsani. Nah, kenging menapa kok para murid menika nyebat hanya? Karena nggih ngrumangsani gur tok anane iki. Wong anane mung iki tok roti lan iwak. Para murid ngrumangsani yen ingkang wonten menika namung saperangan alit. Ini hanya kecil loh yang saya punya. Ini hanya kecil. Nah, saking tembung menika nilaaken bab raos rendah diri. Gusti, ini tuh tidak seberapa yang ada pada kami itu. Ini hanya kecil. Ananging lumantar timbalanipun Gusti menika kita kaajak boten ngremehaken
peparingipun Gusti. Roti lan iwak menika lak peparingipun Gusti. Jangan diremehkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, sekalipun kecil. Gusti Yesus mboten mundut pitaken kalian para murid menapa ingkang mboten dipun gadai. Tuhan tidak bertanya apa yang tidak kamu punya. Ananging panjenenganipun menika nyuwun menapa ingkang wonten? Apa yang ada? Apa yang ada pada dirimu? Bawa ke sini. Betah mriki. Menika ateges Gusti mboten miwiti saking kekirangan kita. Nanging miwiti saking ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita. Apa yang sudah kita miliki berikanlah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu lan para sedherek, asring kita ugi ngendika ngagem tembung namung menika. Kula namung ibu rumah tangga. Lah kula namung petani. Kula namung mahasiswa biasa. Kula pegawai biasa. Kula namung pensiunan. Kula namung sagete setidik. Lajeng kita rumaos menapa paedahipun? Napa meleh tumrap bangsa? Apa manfaatnya, apa gunanya untuk bangsa? Nanging Gusti Yesus nedahaken bilih, ingkang alit menawi wonten ing astanipun Gusti saged dados ageng. Nyatanya ketika diserahkan kepada Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu mencukupi, memberkati. Maka tenugi kita katimbalan sepatos ngeraos-ngeraosaken menapa ingkang kita gadai. Nalika kita gadah talenta sekedhik, kita pasrahaken wonten ngarsanipun Gusti, tentu badhe dados berkah. Gansal roti kalian kalih ulam menika panci alit menawi dipun tingali secara kamanungsan. Nanging nalika dipun pasrahaken wonten ing Gusti, dados berkah tumrap ewaing kawontenan wanci menika. Mila ampun ngantos kita menika ngremehaken ngembe peparingipun Gusti ingkang kita gadai sinaoso alit. Menawi kita rumaos, aku mung ibu rumah tangga, ananging didik putra putri kanthi katresnan lan ajrih dhateng Gusti, menika rak sampun mbangun bangsa lumantar brayat kita. Itu membangun bangsa. Bayangkan kalau tidak ada ibu-ibu yang mengatur anak-anaknya bagaimana pertumbuhan bangsa. Tidak mengatur dengan baik bagaimana bangsa akan baik. Nalika kita rumaos, aku mung mahasiswa, sinau kanthi temen lan jaga integritas. Menika inggih ugi klebet bangun bangsa. Kalau SDM-nya baik, pasti bangsanya juga baik. Memiliki integritas baik, bangsa juga baik. Nalika kita rumaos, aku mung pegawai biasa, ananging menawi kita makarya kanthi jujur, boten korupsi, boten ngapusi, menika ugi dadosaken bangsa menika langsung prayogi. Menawi kita sampun sepuh, apa sing iso dilakoni? Pandonga, piwulang, lan tulodo gesang. Menika estunipun inggih ugi dados berkah tumrap generasi salajengipun. Kalau tidak ada teladan dari orang tua, bagaimana anak-anak, cucu-cucu bisa membangun bangsa ini dengan baik? Mila Bapak Ibu Saudara ingkang kinasih, bangsa menika mboten namung dipun bangun dening para pemimpin ingkang ageng. Bangsa ini tidak semuanya dibangun oleh orang-orang besar. Bangsa menika ugi dibangun dening bapak-bapak ingkang jujur anggenipun nyambut damel, dening ibu-ibu ingkang setya didik putra-putranipun kanthi prayogi, dening para muda ingkang jagi integritas, kabangun dening para sepuh ingkang boten kendhat ndedonga lan paring tulodo kagem putra lan wayahipun. Mila sumangga sasampunipun kita mengker saking papan menika, sampun namung dados penonton.
Sumangga dados tiyang ingkang purun miwiti. Miwiti saking keluarga, miwiti saking tonggo tepali, miwiti saking pasamuan, lan miwiti saking gesang kita yambak. Awit sinaos alit menawi wonten ing astanipun Gusti, mesti ageng paitaipun. Amin. Wekdal tidem sawetawis kagem kita. Gitu.

dipun lumantar kantong pisungsung ingkang badhe kaedaraken, ugi pisungsung saged kaaturaken lumantar rekening BRI atas nami GK Cindayu utawi scan kode QRIS ingkang sampun kacawisaken. Pisungsung kita kempalaken sak sampunipun kita ngidungaken kekidungan saking KPJ 157 podo sepisan. Dene sak sampunipun ngempalaken pisungsung kita kidungaken podo ingkang kaping kalih. Caosno pisungsung.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Berapa banyak sudah merasa diberkati malam ini? Kita berikan.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Mitra FM

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.
3: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
6: Flash sale.
3: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
3: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
3: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
3: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Waduh, masih kurang semangat nih Bapak Ibu. Masih pada ngantuk-ngantuk kayak. Sekali lagi shalom.
2: Shalom.
1: Ya Bapak Ibu, apa kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Bersyukur sekali pada minggu hari ini. Dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat-Nya untuk bersekutu dan beribadah bersama. Saya mengajak kita untuk saling menyapa teman kanan kirinya sambil mengucapkan Tuhan Yesus mengasihimu.
2: Marilah kita masuki rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur, membuka diri untuk mendengar firman-Nya dan siap respons panggilan-Nya dalam kehidupan kita. Dengan bangkit berdiri, kita angkat kidung jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan.

Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Juga bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hari ini mengikuti ibadah secara live streaming. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau Ibu Bapak ada pokok doa yang rindu untuk didoakan, maka Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom chatting dan nanti kita akan mendoakannya bersama-sama di dalam doa syafaat. Saudara, mari sekarang kita akan sambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mereka mengikuti kebaktian anak sekolah minggu.

semuanya boleh menghadap ke arah ibu. Ya, anak-anak tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6. Ada yang bangunnya lebih pagi lagi? Jam 5:30? Jam berapa? Bangun jam 5. Wah, Bapak Ibu kalau bangunnya kurang dari jam 5, kita kalah dengan anak-anak ya. Luar biasa. Semangat sekali anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan dan juga kepercayaan untuk mendidik dan mengasuh mereka. Berkati setiap orang tua dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap orang tua dimampukan untuk boleh menuntun anak-anaknya di jalan Tuhan. Dan bila saat ini mereka akan bergabung di dalam kebaktian anak sekolah minggu, Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami supaya mereka dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan mereka boleh diberkati menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap mereka. Tuhan Yesus memberkati kalian dengan hati yang tenang, dengan telinga yang mau mendengar, dan juga semangat serta kerinduan.

Jemaat terkasih, seringkali dalam melayani kita masih dipengaruhi oleh kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Sedangkan Tuhan memanggil kita untuk melayani dengan hati yang taat dan penuh balas kasih. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi dan akan kita tutup dengan doa bersama. Kita berdoa.

0: Ya Allah,
1: kasih.
0: Kami mengaku bahwa kami lebih mengutamakan kehendak dan kepentingan diri daripada kehendak-Mu. Kami mudah menyerah ketika pelayanan menuntut pengorbanan dan kurang peka terhadap kebutuhan sesama. Ampunilah kami, bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati Kristus, sehingga kami rela berjuang menaklukkan diri dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: Saudaraku, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 18 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Eulogia Dwinar. Oleh karena itu, untuk waktu dan tempat dipersilakan.
1: Shalom teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Perkenalkan, nama saya Eulogia Dwinar, biasanya dipanggil Gia. Saya berasal dari Jepara. Mungkin ada Bapak Ibu semuanya dari Jepara. Saya ingin mempersembahkan satu pujian, karena bagi saya satu pujian ini menjadi pedoman bagi saya kalau Tuhan Yesus itu selalu baik sama saya. Saya ingin mempersembahkan pujian Penolong yang Setia. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang tahu lagunya, boleh memuji nama Tuhan bersama-sama ya.

Bapak Ibu saudara-saudara terus kasih, sekali lagi kita berikan aplaus untuk suatu persembahan pujian yang sungguh luar biasa pada saudari Eulogia Dwinar. Terima kasih kakak atas pelayanan dan persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Saudara-saudari yang terkasih, kasih karunia Tuhan memulihkan dan memperbaiki hidup kita. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi juga mempercayakan kesempatan kepada kita untuk menjadi saluran kasih-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan.

0: Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk kami bersekutu memuji Tuhan. Dan terlebih bila sebentar kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu berkatilah setiap kami dengan hikmat-Mu, baik kami yang akan mendengarkan ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kebenaran firman-Mu membuat kami semakin mengenal siapakah Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Niel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-menyahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa itu. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

hari Minggu, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Jikalau ada orang yang menelepon atau datang kepada saudara dan meminta pertolongan dari saudara, apapun itu, kira-kira apakah saudara akan menolong? Jikalau ada orang yang menelepon saudara, baik itu orang yang saudara kenal atau mungkin orang yang bahkan saudara tidak kenal, bagaimana? Ini teman-teman yang mungkin tinggal bersama dengan teman-teman lainnya di kos itu ya, tiba-tiba tengah malam temanmu mengetuk pintu ya, lalu kemudian dia minta tolong. Kira-kira kalian akan menolong atau tidak? Menolong. Baik. Yang berikutnya, kalau saudara baru saja pulang kerja, satu hari capeknya luar biasa, saudara baru masuk, buka pintu, belum sampai makan, bahkan membersihkan diri, tiba-tiba ada orang yang datang, atau mungkin orang itu menelepon dan minta tolong kepada saudara, kira-kira saudara masih tolong atau tidak? Tolong. Capeknya luar biasa ini saudara ya. Tolong. Oke, baik. Yang berikutnya, mari kita jawab dengan jujur ya. Kita sudah capek seharian bekerja, malam masih mengerjakan hal yang lain, ada pekerjaan yang harus dikerjakan untuk esok hari, dan saudara sudah tidur larut, lalu kemudian tiba-tiba ketika saudara sedang tidur dengan enak, tidur dengan nyenyak pulas sekali, karena apa? Karena lelahnya luar biasa, lalu ada orang yang mengetuk pintu rumah saudara atau mungkin telepon saudara, maka apakah saudara masih akan menolong? Nah, yang benar, yang betul, yakin masih mau menolong. Iya, Bapak Ibu, saya sudah bisa menebak jawaban kita akan berbeda-beda ya. Dari antara kita tidak semua menjawab. Ada yang mungkin langsung mengatakan, ya saya akan tolong apapun keadaannya. Saya seperti apapun, saya akan menolong dia. Tetapi mungkin juga ada dari antara kita yang kemudian menjawab hal yang berbeda. Ya tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Dan memang seringkali keputusan kita itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, kita mau menolong dia karena apa saudara biasanya? Ya karena teman kos sebelah, masa tidak ditolong gitu ya. Kenapa menolong? Karena tetangga belakang rumah. Masa tetangga belakang rumah minta tolong kita tidak menolong? Itu karena kita dekat dengan dia. Atau mungkin kita menolong ya karena kita tahu, loh itu memang tugas dan tanggung jawab saya. Ya, atau mungkin kita menolong karena ya saya ada kasihan, saya berbelas kasih pada dia. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berpikir dulu untuk menolong gitu ya? Kenapa kok seringkali kita berpikir dulu atau mungkin mengatakan tidak, saya tidak bisa menolong gitu ya? Yang pertama karena mungkin kita lelah, kita sedang sibuk, artinya waktunya tidak pas, sehingga kita memutuskan untuk berpikir dulu mau tolong atau tidak. Atau mungkin kita mau mengatakan, loh bagaimana saya mau menolong dia, saya saja kenal tidak orang ini siapa itu ya. Tetapi mungkin juga ada dari antara kita yang bertanya, kalau saya menolong dia lalu apa untungnya buat saya? Seringkali kita menggunakan perhitungan untung dan rugi. Kalau saya rugi, buat apa saya nolong dia? Tetapi kalau saya bisa mendapatkan sesuatu, it's okay lah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata
menolong orang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita menolong orang lain dengan kesadaran, maka kita tahu betul menolong orang itu berarti bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk mengesampingkan kepentingan kita, dan kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Itulah menolong. Nah, saudara, sekarang mari kita cermati. Ada pertanyaan yang menarik. Kalau tadi kita mendengarkan berita Injil, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dan para murid ada di tempat yang sama, ada di dalam situasi yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa respon mereka berbeda? Kenapa kok bisa beda? Padahal mereka ada di tempat yang sama, mereka menghadapi orang-orang yang sama. Nah, di sini kita akan melihat jawabannya itu terletak pada orientasi hati mereka. Kita lihat satu persatu. Saudara, saya mau ajak untuk membaca di bagian ayat yang ke-15. 3:21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Bapak Ibu, mari kita perhatikan, kita cermati bersama. Hal ini tampak itu ya, perbedaan respon ini tampak ketika mereka berhadapan langsung dengan orang yang banyak, dengan ribuan orang. Nah, di sini murid-muridnya berorientasi kepada kepentingan dirinya sendiri. Lihat, apalagi saat itu hari sudah mulai.

yang harus mereka beri makan itu tidak sedikit. Mereka itu banyak sekali. Maka mereka memberikan solusi. Solusi yang menurut mereka itu masuk akal. Apa solusinya? Suruhlah orang banyak itu pergi. Supaya apa? Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu, mari kita lihat ada yang salah atau tidak. Suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa membeli makanan. Salah atau tidak, saudara? Di satu sisi ini tidak salah. Ini adalah usul yang masuk di akal, saudara. Ini masuk di akal sekali. Namun di sisi lain kita dapat melihat bahwa kata-kata ini menunjukkan bahwa mereka sedang berorientasi kepada diri mereka sendiri, kepada kepentingan mereka sendiri. Kata-kata suruhlah mereka pergi, suruhlah orang banyak itu pergi, itu berarti kira-kira mereka mau mengatakan, loh, orang itu bukan tanggung jawab kami. Sebegitu banyak itu bukan tanggung jawab kami untuk memberi mereka makan. Kata-kata suruhlah orang banyak itu pergi, ini seolah hendak mengatakan, loh, kita ini juga capek loh Tuhan. Kita ini baru saja pelayanan, melayani orang banyak. Kita juga butuh istirahat. Kalau kita masih diminta untuk menyiapkan makanan untuk mereka, itu bagaimana? Dan makanannya akan dari mana? Lalu kemudian pikirannya adalah, ya sudah, biarkan mereka mengurus diri mereka masing-masing. Masa tidak bisa sih mengurus diri masing-masing? Itu yang pertama, itu ya. Orientasi hati para murid, mereka mengarah kepada kepentingan diri mereka sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah orientasi kepada keterbatasan. Ya saudara, kita temukan itu di dalam ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu ada di dalam genggaman tangan mereka. Ini loh, hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya perhatian mereka itu hanya tertuju pada yang mereka punya, hanya pada yang mereka miliki. Sehingga mereka mulai berhitung, mereka mulai menghitung keterbatasan mereka. Ini 5 roti dan 2 ikan untuk sekian banyak orang. Saudaraku, secara manusia ini sangat masuk di akal. Perhitungan mereka pastilah benar. Tetapi ketika mereka berhenti pada orientasi keterbatasan, maka mereka tidak akan bisa melihat kemungkinan yang lain bahwa Tuhan mampu berkarya melalui yang sedikit itu, melalui 5 roti dan 2 ikan. Itulah orientasi hati para murid. Dan menariknya kita akan lihat berbeda dengan Tuhan Yesus. Di bagian yang selanjutnya kita mau memperhatikan, berbeda dengan para murid yang melihat orang banyak itu, lalu kemudian pertama kali yang muncul di dalam pikiran mereka adalah perhitungan dan juga keterbatasan mereka, tetapi tidak dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan, Yesus terlebih dahulu melihat mereka, melihat manusia-manusia yang begitu banyaknya itu sebagai orang
pribadi yang membutuhkan bukan sekadar makanan, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang membutuhkan kehadirannya, yang membutuhkan perhatiannya, yang membutuhkan kasih dan pertolongan darinya. Jadi ada dua orientasi yang berbeda. Nah, saudara, kita lihat yang selanjutnya. Berangkat dari hati yang penuh dengan belas kasihan itulah, maka kemudian keluarlah perintah. Perintahnya apa, saudara? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini bukan sekadar hal teknis. Tuhan mengatakan beri mereka makan, bagikan makanan kepada mereka. Tidak. Tetapi perintah ini adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Untuk mereka mengubah orientasi hati mereka yang keliru. Supaya apa? Supaya mereka tidak mementingkan diri sendiri, supaya mereka mau peduli dan punya belas kasihan pada sesama. Supaya mereka tidak mengandalkan diri sendiri, melihat hanya pada keterbatasan, tetapi belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kita semua diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimanakah dengan orientasi hati kita? Bapak Ibu, selama hati kita masih sibuk memikirkan diri sendiri, maka kita akan sulit untuk memandang dan melayani orang lain dengan penuh belas kasih. Selama kita masih sibuk memikirkan diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk melihat orang lain dan bahkan menolong, hadir, melayani mereka dengan belas kasih. Selama kita masih fokus pada keterbatasan diri kita, lihat saudara gambar itu ya. Ada seorang murid yang kemudian membawa 5 roti dan 2 ikan dan dia bertanya-tanya itu ya. Kalau kita masih seperti gambar itu, kita fokus pada loh kok hanya segini itu ya, maka kita akan sulit untuk melihat karya Tuhan. Sulit untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita melihat ya, dalam firman Tuhan ada begitu banyak ribuan orang yang lapar perutnya, maka saat ini kita diperhadapkan ya, di tengah ekonomi yang seperti sekarang ini, kita itu tidak hanya diperhadapkan dengan orang-orang yang lapar perutnya, tetapi kita diperhadapkan dengan orang-orang yang lapar akan perhatian. Kita diperhadapkan pada orang-orang yang lapar akan perhatian, lapar akan pengharapan, lapar akan kasih, lapar akan penerimaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kalau kita mau sadari, mereka itu ada di sekitar kita. Mereka ada di rumah kita. Mereka ada di tempat kerja kita. Mereka ada di gereja ini. Bahkan mungkin mereka ada di samping kanan kiri, di depan belakang kita. Pertanyaannya, kalau kita tahu orang-orang di sekitar kita sedang mengalami hal-hal yang disebut dengan lapar itu ya, maka bagaimana cara kita melihat mereka ya? Apakah kita melihat mereka sebagai beban? Itu bukan urusan saya ya. Pergumulan-pergumulan mereka ya biar diselesaikan oleh mereka. Atau mungkin kita berpikiran, wah, saya tidak punya cukup waktu ya. Karena kita merasa bahwa waktu kita sudah habis untuk bekerja,
waktu kita sudah habis untuk melayani ya dan lain sebagainya, sehingga kita merasa bahwa wah saya nggak punya waktu untuk hal seperti ini. Atau mungkin kita mengatakan ya sudah, biar saja orang lain toh masih banyak, biar mereka juga punya kesempatan untuk melayani, melemparkan tanggung jawab kita. Ya Bapak Ibu, ataukah kita akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan? Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menghadirkan kasih Kristus. Dan inilah yang Tuhan ingin supaya kita tahu. Tuhan ingin mengajarkan supaya kita mau untuk mengubah orientasi hati kita. Selama kita sibuk terus memikirkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mungkin bisa melihat orang lain dan melayani mereka. Dan yang berikutnya, saudara, selama seperti kita masih menjadi seperti para murid, melihat dengan hanya apa yang ada, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Yang jadi persoalan itu bukan banyaknya. Yang jadi persoalan itu bukan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tetapi apakah saya mau menyerahkan yang sedikit itu kepada Tuhan? Mau tidak? Ya, saya mengajak Ibu Bapak untuk boleh meletakkan tangan demikian. Saya mengajak kita membayangkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah percayakan. Apa sih yang sebenarnya sudah Tuhan berikan buat kita kesempatan ini itu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang sedikit ini, yang kecil ini itu ya, apakah saya mau menyerahkan itu kepada Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang meminta yang mereka tidak punya, tidak. Tuhan Yesus meminta apa yang ada pada mereka. Demikian juga dengan kita. Tuhan itu tidak sedang minta muluk-muluk dari kita. Tuhan tidak sedang meminta apa yang kita tidak punya. Tuhan meminta kita menyerahkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya saat ini, saudara? Seringkali kita merasa belum cukup gitu ya. Dan ketika kita belum waktunya rasanya cukup, maka kita mungkin akan mengatakan gitu ya, nanti saja saya melayani kalau sudah punya waktu. Nanti nunggu pensiun, wah ini gak bisa gitu ya. Nanti kalau saya tidak sibuk, nanti kalau kondisi ekonomi saya sudah lebih baik, nanti saya pasti akan melayani. Nanti kalau saya sudah lebih mampu, maka saya akan melayani. Padahal saudara, Tuhan itu tidak menunggu kita cukup. Tuhan itu mau memakai orang-orang yang bersedia menyerahkan yang sedikit itu kepada Dia. 5 roti dan 2 ikan itu memang tidak seimbang untuk kebutuhan 5.000 orang laki-laki, tidak tercatat perempuan dan anak-anak. Tetapi di tangan Kristus, maka yang sedikit itu tidak hanya menjadi cukup, saudara, tetapi menjadi lebih dan menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Tuhan tidak pernah menuntut kita memberikan apa yang tidak kita punya. Tuhan meminta kita menyerahkan hal-hal yang kita punya. Mungkin hari ini kita itu serasa seperti 5 roti dan 2 ikan, kecil, sederhana, tidak berarti ya. Mungkin kita hanya punya waktu yang tidak banyak, kita punya tenaga terbatas karena kita harus membagi dengan pekerjaan ya. Tetapi kita punya perhatian, kita punya talenta yang kita bisa berikan itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkatinya, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di sini kita mau lihat bahwa Tuhan mengundang kita terlibat. Kisah tentang mujizat
5 roti dan 2 ikan ini mengajak kita untuk boleh menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu mengundang kita. Tuhan memanggil kita untuk kita juga ambil bagian di dalam pekerjaannya, di dalam karya Tuhan di tengah dunia ini. Artinya apa? Tuhan tidak hanya mau melakukan pekerjaannya untuk kita, untuk manusia, tetapi Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Nah, ini pertanyaannya adalah itu ya, apakah kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Lihat ya, Tuhan Yesus tidak menyuruh para murid hanya menjadi penonton, tetapi Ia melibatkan mereka menerima, membagi, membawa roti dan lain sebagainya. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah saya bersedia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, kalau mau ditanya pekerjaan Tuhan itu apa saja, banyak sekali. Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi di dalam gereja ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita tahu ada orang yang sedang lapar perhatian, maka kita menelepon, kita datang, kita mendoakan, itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Ketika kita tahu ada orang yang sakit dan sedang membutuhkan kita, kita datang, kita menyapa, maka itu adalah pekerjaan Tuhan. Masih banyak lagi yang lainnya. Dan kalau kita mau lihat hari ini terkait dengan bulan Agustus yang adalah bulan diakonia untuk GKI Gejayan, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali Bapak Ibu, program-program dari kesaksian pelayanan itu ya. Kita tahu ada pemeriksaan kesehatan di belakang poliklinik dan itu berlaku untuk jemaat dan juga untuk masyarakat sekitar. Saudara bisa ambil bagian di dalam pelayanan di dalamnya. Kalau saudara merasa bahwa saya punya talenta, kemampuan, saya adalah seorang tenaga kesehatan, saya ingin melayani di sana dengan senang hati, ya, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu bersama-sama. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada donatur beasiswa untuk anak-anak asuh yang saat ini dilayani oleh GKI Gejayan. Saudara bisa ambil bagian di situ. Dan yang lainnya lagi, Bapak Ibu, di dalam kehidupan perekonomian yang saat ini tidak mudah gitu ya, GKI Gejayan berusaha untuk mengembangkan UMKM. Dan ini yang terus sedang dilakukan. Ketika kita mensupport bagian dari UMKM yang sedang dikembangkan ini, maka ini juga menjadi salah satu bagian kita ikut andil di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara bisa menjumpai basar UMKM ini di sepanjang bulan Agustus, baik di halaman Eden ataupun di halaman Momento ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih, yang berikutnya adalah apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk kita bisa menuju ke arah sana. Yang pertama adalah ubah cara pandang kita. Seringkali kita lebih memilih untuk menerima daripada memberi. Ya, hari ini kita ubah cara pandang kita. Memberi lebih baik daripada menerima. Jangan bertanya apa yang bisa aku dapatkan, tetapi apa yang bisa aku berikan. Ya, apa yang bisa saya doakan Bapak Ibu di kanan kiri, depan belakang, apa yang bisa saya tolong Bapak Ibu, ya, saudaraku, mari kita belajar untuk mengubah cara pandang kita, orientasi hati kita. Yang kedua, kita perlu melatih kepekaan dan kepedulian. Ya, beberapa tulisan dari Ibu Teresa itu sangat menarik untuk kita renungkan. Ibu Teresa mengatakan, hal apa yang paling berbahaya di dunia ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hal apa yang paling berbahaya? Apakah bom atom? Ya, ataukah krisis ekonomi atau bencana alam yang lainnya? Ibu Teresa mengatakan bahwa bukan itu.
Ya, hal yang paling berbahaya di dunia ini adalah ketika manusia kehilangan belas kasih. Ketika manusia kehilangan kepedulian, kepekaan, maka untuk melatih kepekaan ini kita perlu ditolong. Siapa yang bisa menolong kita? Tuhan. Ya, dan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Latihlah kepekaan kita, kepedulian kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, ya. Tidak menjadi persoalan bahwa hal itu mungkin sangat kecil kita lakukan, tetapi kalau kita mengerjakannya dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan cinta, maka itu akan memberi dampak yang luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya adalah, mari kita belajar untuk memulai, memberikan, mempersembahkan apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita punya. Jangan mulai dari apa yang kita tidak punya. Apa yang saudara punya hari ini? Kita punya waktu sama-sama. 24 jam ya Bapak Ibu ya. Semuanya sama? Sama dia. Kita punya talenta masing-masing. Saudara punya talenta apa? Saudara punya berkat, kemampuan apa yang sudah Tuhan berikan? Mulailah dari apa yang saudara punya. Jangan menunggu. Jangan nanti kalau sudah lebih besar. Nanti kalau sudah lebih cukup. Nanti kalau sudah lebih baik. Tidak. Selama kita masih di dalam batas-batas itu, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Mulailah bawa apa yang saudara punya, serahkan pada Tuhan, dan Tuhan akan berkarya melalui hidup saudara. Dan yang berikutnya menarik, keluar dari zona nyaman. Seringkali kita berpikir bahwa pelayanan itu adalah tugasnya penatua, tugasnya pendeta, tugasnya aktivis gitu ya. Tidak, saudara. Setiap orang tanpa terkecuali, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk melayani. Tanyakan kepada Tuhan, pelayanan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Sebagaimana anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, maka keluarlah dari zona nyaman kita. Mulailah lakukan hal-hal kecil. Layanilah orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh belas kasih. Dan saudara, sampai hari ini firman Tuhan masih sama. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini bukan sekadar berbicara memberi makan gitu ya, tetapi bagaimana kita menjadi saluran kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita merasa yang kita punya sangat sedikit itu ya. Tetapi lihat di tangan Kristus, 5 roti dan 2 ikan cukup bagi banyak orang. Bahkan bisa untuk all you can eat ya saudara. Ini secara fisik makanan itu bisa untuk makan ribuan orang. Nah di tangan Kristus juga hidup kita yang sederhana, mungkin kemampuan kita yang tidak besar gitu ya. Tapi kalau itu di tangan Kristus, di tangan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mujizat terbesar yang mau disampaikan melalui kisah ini bukan hanya sekadar 5 roti dan 2 ikan dapat mencukupi kebutuhan 5.000 orang lebih gitu ya. Tetapi mujizat terbesar yang terjadi di sini adalah ketika hati yang semula memikirkan diri sendiri diubahkan oleh Kristus menjadi hati yang mau rela mengasihi, rela untuk menolong, rela untuk melayani sesama yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari kita tundukkan kepala.

Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar, menegur, dan membimbing kami pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kehidupan kami, pelayanan kami seringkali terkikis oleh sikap mementingkan diri sendiri. Kami lebih mencari kenyamanan dan seringkali kami terlalu fokus pada keterbatasan kami. Saat ini kami mohon, baharuilah cara berpikir kami, baharuilah orientasi hati kami. Berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan belas kasih seperti hati Kristus, yang peka melihat kebutuhan sesama dan berani mengalahkan ego kami. Ini hidup kami Tuhan, kami menyerahkan setiap hal yang kami punya, waktu kami, tenaga

Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, ibadah pada hari ini, khususnya di jam 8, menjadi ibadah khusus untuk kita melakukan pelayanan penerimaan anggota. Oleh karena itu, kita akan menggunakan liturgi khusus yang selanjutnya. Saudara, kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI Pasal 63. Kita percaya bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus, mereka adalah bagian dari gereja. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara kita ini menjadi anggota baru di tengah jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh di dalam kehidupan dan pelayanan jemaat di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Bapa dalam sorga, kami bersyukur di dalam kehidupan kami sebagai bagian gereja Tuhan. Tuhan menghadirkan saudara-saudara kami. Tuhan berkati agar melalui persekutuan kami, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus yang saling menopang, saling menolong dengan penuh belas kasih satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya minta untuk saudara, untuk anggota baru boleh berdiri di tempat. Silakan berdiri di tempat. Saudara, kami bersuka cita karena saudara menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Dan agar menjadi nyata bahwa saudara sungguh berketetapan menjadi anggota GKI, maka saya mengundang saudara untuk boleh nanti menjawab pertanyaan ini secara bersama-sama. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian di dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara? Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk boleh berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara-saudara calon anggota baru ini dengan mengucapkan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk jemaat yang lain boleh duduk, untuk anggota baru tetap berdiri di tempat.

Saudaraku, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kita akan menyaksikan berkat diterimakan untuk saudara-saudara kita, dan kemudian nanti saudara dapat menyambutnya dengan doksologi. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

0: baru tetap berdiri untuk jemaat, dipersilakan duduk. Saudara-saudara, saat ini kami bersuka cita karena saudara telah menjadi bagian dari anggota Gereja Kristen Indonesia. Dan sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini, saudara dipanggil untuk berperan serta di dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Saya mengundang Ibu Bapak untuk boleh menghadap ke arah jemaat. Silakan berbalik badan. Jemaat yang berbahagia, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya di dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Sekarang tiba waktunya untuk jemaat boleh menyampaikan pesan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan saya mengundang Ibu Bapak anggota baru untuk boleh kembali duduk. Dengan demikian, ibadah pelayanan penerimaan anggota baru telah selesai. Selamat bergabung di dalam kehidupan bersama dengan jemaat GKI Gejayan. Mari kita bertumbuh bersama, mari kita melayani bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, pagi hari ini kami bersyukur di dalam ibadah kami Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan setiap permohonan, doa di dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Secara khusus pagi hari ini kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam studi dan juga pekerjaan. Kami mau berdoa untuk saudara Zoe, kami berdoa untuk saudara Pradana Saktia Adi, kami berdoa untuk saudari Timothy Ruth, kami berdoa untuk saudari Fiorenza, saudara Ferry Gotama, saudari Vina dan Fanny, saudari Tesalonika, saudara Yerman, saudara Almendo, saudari Ivana, saudari Avila, saudara Mikael Vieri. Bapa dalam sorga, di dalam pergumulan studi dan juga pekerjaan yang saat ini sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami, kami mohon kiranya Engkau Allah selalu hadir. Tuhan menolong mereka. Tuhan juga ajar kepada saudara-saudara kami agar di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, saudara-saudara terkasih kami boleh selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun di dalam masa-masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Bapak Wiji Sukardi. Kami mau berdoa untuk Ibu Widiarsi. Kami berdoa untuk Ibu Veronita Kirana, Ibu Familia Susilawati, Bapak Hidup Raharjo, Ibu Sri Ruwidowati, Ibu Yuli Astuti, dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu. Di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam keterbatasan tubuh mereka, kami mau terus berdoa. Tuhan kiranya memberkati setiap proses pengobatan yang sedang dilakukan. Berkati untuk setiap tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun suster yang Tuhan pakai untuk merawat. Tuhan berkati keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi. Tuhan berkati setiap mereka dengan hikmat-Mu, Tuhan berkati dengan sukacita, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati dan juga dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa setiap pergumulan saudara-saudara kami ini di dalam doa-doa kami. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pergumulan yang begitu luar biasa, kami terus memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong para pemimpin kami, melengkapi setiap mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini di dalam takut akan Engkau. Di tengah kehidupan perekonomian yang tidak baik, hari ini ada begitu banyak orang yang berjuang. Tuhan menolong agar saudara-saudara kami, bahkan kami sendiri, tidak kehilangan pengharapan, meyakini dan percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau dapat memberikan persembahan via online QRIS, di mana barcode dapat diakses melalui layar maupun juga bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
2: Sambil pundi dijalankan, kita pujikan kirim jemaat 293, puji Yesus.

0: Yesus, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Dengan hati bersyukur kami membawa persembahan ini ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ini bukan karena kami mampu, tetapi karena Engkau, ya Bapa, yang terlebih dahulu memberkati kami. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini, dan pakailah melalui majelis jemaat kami dalam pelayanan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Ajarlah kami untuk memberi dengan iman dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini marilah kita melangkah dengan hati yang telah dibarui, menjadikan kehendak Allah sebagai arah hidup dan pelayanan kita di dalam ibadah kita yang sejati dalam kehidupan sehari-hari kita.
2: Kita gunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk menghadirkan kasih, melayani dengan rendah hati, dan menjadi berkat bagi sesama. Kita nyanyikan NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu.

Kristus memenuhi hati saudara, sehingga saudara mampu memandang sesama dengan belas kasihnya. Kiranya Tuhan menguatkan langkah saudara untuk setia melayani, mempercayakan setiap keterbatasan saudara kepada kuasanya, dan memakai hidup saudara sebagai alat kasih dan berkat dimanapun saudara berada. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

kawawas cekap ibu bapak, dipunaturi lenggah. Semoga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepakaken kidung pasamuan jawi angka 182 kita repakaken padha ingkang kaping sepisan.

Kang ono dadi berkah mekaten menggahira-hirahan ingkang nuntun kita sami ngraosaken Injil Matius kawan welas ayat 13 ngantos dumugi selikur. Saking waosan jatosipun sampun cetha kawontenan ingkang pinanggih rikala semanten ingkang sinerat wonten piantun gangsal ewu dereng klebet poro lare lan ibu-ibunipun utawi poro wanudya ingkang sami nglempak tetunggilan nderek ngetut wingking dumateng Gusti Yesus. Gambaripun tiang-tiang ingkang kathah menika menawi kita ngrasakaken unjuk aturipun poro sekabat bab tetedan nelakaken bilih tiang kathah menika sami ngraosaken salit paling boten senajan boten sinrat ugi kerapan. Anggenipun sekabat matur, tiang-tiang menika monggo Gusti panjenengan dawuhi supados sami tumbas tetedan wonten ing dusun-dusun kiwa tengen ing saking ngriki. Tiang ingkang sami nderekaken Gusti Yesus cacahipun kathah mestinipun ugi sami sangu beto daharan lan unjukan. Nah, kula nyuwun preso Pak Indro lan Bu Inci, aduh aku disebut menawi rikala semanten panjenengan dados peranganing tiang gangsal ewu menika jenengan ugi ngasto daharan, ngasto unjukan, panjenengan ugi ngrasaken salit, ngrasaken kerapan, lapar, nanging boten mangertos kapan paripurno, kapan selesainya perkumpulan itu, kinten-kinten nopo ingkang badhe panjenengan tindakaken sesambetan kalian daharan lan unjukan ingkang panjenengan beto. Napa Pak Endro, Bu Inci? Sugeng rawuh wonten ing GKJ Gondokusuma. Das pundi? Nggih, panjenengan lak sangu ngasto roti cacahe gangsal. Ngasto ulam loh cacai kale. Jenengan nggih ngerosaken kerapan, lapar. Ngerosaken salit. Ning boten mangertos kapan iki bubare ledo ngumpul iki. Ningo nengen noleh ngiwo. Kok ora ana sing ngetokke sangu. Ngampet. Lha nggih ingkang pinanggih ngaten. Badhe ngedalaken sangunipun rapenak. Mosok mangan dhewe. Sungkan. Mosok arep ora nawani kamangka nek tak tawake. Aku wong loro rotiku lima. Aku kile mangan ya rasa. Nah, ciloko etang-etangan to senadyan to mbok pilih ugi dumunung raos sungkan iki kapan le rampung engko nek tak bagekke ora nyukupi wong 5000 terus aku dhewe yo mangan apa. Nggih mboten Ibu Bapak, kinten-kinten menggalih ngaten mboten Pak Fon? Punya roti 5, ikan 2, di tengah-tengah orang 5000 jumlahnya. Aku lapar, aku haus. Noleh kanan gak ada yang mengeluarkan bekal, noleh kiri pun juga sama. Apa iya Pak Fon mau mengeluarkan bekal makan sendiri padahal di situ mungkin juga ada anak-anak yang sedang memegang perutnya. Aku ngelih Bu.
mboten badhe pinanggih ngempet gitu. Sesarengan kalian raos ngempet menika ugi etang-etangan. Yen tak bagekke ora nyukupi, tak pangan dhewe isin. Menika penggalihipun tiang sepuh. Itulah cara berpikir orang tua dengan kondisinya. Ibu bapak wonten ing waosan kita milo mboten dipun serat. Roti gangsalan ulam kalih menika dunungipun saking pundi? Ananging menawi kita mau saking Injil Yohanan ayat 6, Yohanan 6 ayat 9. Cetha sanget. Wonten ing mriku sinrat kawartosaken pilih roti gangsal ulam kalih menika dunungipun saking lari. Lari alit. Menawi tiang sepuh menika menggalih iki kanggo aku we kurang, tak bagekke yo ora nyukupi. Kamongko pertemuan iki rampunge kapan? Tetep dipun simpen. Kenging menapa kok malah lari ngulungaken nyaosaken rotinipun, ulamipun. Lari menika prasaja ibu bapak, mboten badhe menggalih iki engko nyukupi ora ya. Iki engko aku njut piye ya, mboten menggalih. Prasaja lugu. Sederhana apa adanya, kula gadahipun namung roti gangsal. Kula gadahipun namung ulam kalih nggih monggo menika kula caosaken. Mboten menggalih bab kabetahanipun pribadi. Barang darbeipun senadyan mboten nyekapi kangge tiang gangsalem, malah mbok pilih kangge dirinipun piyambak ugi tasih kirang, nanging dipun caosaken. Lugu prasaja ananging ugi kumandel. Ingat jeng sampun sarujuk tiang kata mboten badhe nampi ratin, mboten badhe nyekapi etang-etangan wonten raos was sumelang. Sae was sumelang bab tiang sanes menawi mboten nyekapi ugi semelang bab kebetahanipun diri pribadi. Mereka ingkang saged kita raosaken menawi kita nyobi ningali saking pundi dunungipun roti gangsal ulam kalih lumantar Injil Yohanan 6 ayat 9. Satemah kanthi mekaten ing salebetipun kita gesang sesarengan mereka. Sae gesang masamuan, gesang wonten ing madyaning jagat, kita ugi dipun dawuhi nulodo kados lare ingkang nyaosaken barang darbeipun. Mboten sah menggalih aku engko nek tetulung karo tanggaku sing butuh iki ngrampungi apa ora, nyukupi apa ora, maidai apa ora. Saben panjenengan preso wonten tiang ingkang kacingkrangan ngraosaken gesangipun betahaken pitulungan, kita dipun atak dipun berek nulodo kados dene lare ingkang wonten ing dalem kagungan wayah tasih alif, kagungan putra tasih alih. Menika dados jembatan. Pangatak pambrek tumrap kita, bapak ibu,
Kados pundi sing lampahi gesang dados pandherekipun Sang Kristus kados lare alit. Gesang prasaja mboten neko-neko. Gesangipun lugu mboten pamrih. Ananging pasrah, cecaos. Ibu bapak yang wedal samangke kawontenan ekonomi wonten ing negari menika kathah tiyang ingkang sambat. Simbok-simbok bakul wonten ing peken menika nyariosaken ngendikaaken bab kawontenanipun. Ingkang asring blonjo wonten peken sinten ibu bapak? Kulo asring sok tumbas nggih kangkung, nggih bayem, nggih mbayung. Mbayung niku jodone napa? Mbayung tempe bosok, lajeng pete, lajeng sukani santen, wonten napa? Udang rebon. Pun pepak to niku. Wah ngertos kula wong sok masak nggih sok blonjo. Rumiyin reginipun setunggal unting menika namung 2500. 2500 gangsal atau sak menika pinten? Gangsal 1000. Menika nelakaken bilih kawontenan ingkang lumampah wekdal samangke pramila mboten namung wonten ewah-ewahan. Mrehatosaken sanesipun ingkang ugi kula panggih. Kula niki nggih remen lemet. Kula nyebat kemawon pasar Demangan menika wonten ingkang sadian lemet setunggal menika reginipun 1000. Menika rumiyin. Satemah menawi tumbas gangsal 1000 pikantuk gangsal. Sak menika pinten reginipun? Gangsal 1000 pikantuk sekawan. Menika kasunyatan pilih kawontenan ekonomi wonten ing gesang kita sesarengan menika mboten sami kalian wekdal-wekdal kepengker. Semoga menawi kita meranggul tiyang ingkang kerapan kelaparan, meranggul tiyang ingkang ketrini nun sewu kere, kita sami nulodo kados dene lare ingkang nyaosaken rotinipun linandesan raos lugu mboten pamrih prasaja mboten etang-etangan. Lan menawi kita ngecakaken lelampahan ingkang kados menika sedatosipun kita ugi linandhesan perkawis ingkang sarengan kita tampeni ing dal samangke. Anginipun Gusti nimbali kita sami nderek ing kembul bujana suci. Gusti sampun nyaosaken maringaken sariranipun. Mboten namung roti ingkang cacahipun gangsal. Gusti Yesus sampun nyaosaken maringaken sugengipun nyawanipun mboten namung ulam loh kali. Sariro sugengipun Sang Kristus saestu datengaken kawilujengan tumrap kita. Menika landhesaning anggen kita menawi paring pitulungan wonten tiang-tiang ingkang wonten ing kiwa tengen kita. Kita tindak akan kanthi lugu. Kados dene lare, tanpa pamrih, tanpa etang-etangan. Lan ugi kanthi prasaja. Mboten neko-neko,
Mboten ngangkah nopo-nopo. Mboten sah ngetang iki engko nyukupi apa ora ngrampungi apa ora. Ning cecaos peparing menika sampun langkung sae tinimbang namung menggali. Memberi jauh lebih baik daripada hanya berpikir tentang ini nanti cukup atau tidak. Ing sisih sanes menawi anggen kita paring pitulungan, kita caosaken berkah menika wonten ngasanipun Gusti. Gusti piyambak ingkang badhe ngagem, Gusti piyambak ingkang badhe makaryo. Wawasan kita sampun nila akan meliko. Roti gangsal, ulam kali, jalari, sekapipun tiang, sew, malah langkung. Pramilo murih. Bujono suci kita ing wekdal samangkih meniko mboten ngloho, tidak sia-sia. Korbanipun Sang Kristus menika saestu migunani saestu mrap diri kita piyambak lan ugi tiang-tiang ingkang wonten ing kiwa tengen kita. Sepisan malih kula nandhesaken nulodo lari. Anggenipun paring pitulungan tumrap sesami. Mboten sah etang-etangan aku saiki nulungi su aku di tulungi apa genten. Aku nampa walesan apa yen aku saiki tetulung. Aku sok sapa sing nulungi mboten sah. Pun Gusti monggo paduka ingkang makaryo menika kalau caosaken wonten ngarsa paduka, monggo paduka agem paduka piyambak ingkang nelakaken mukjizat tumrap gesang sesami. Mestinipun panjenengan tansah ngantu-antu pelatusan sesengkeran bujono suci. Leres ibu bapak. Selalu menantikan kan pelayanan perjamuan. Betul kan Pak Fon? Menapa ingkang kita antu-antu meniko. Monggo, sampun ngantos ngloho mboten wonten ginanipun. Nanging saestu dayani tumrap kita kacihna kanthi ewah-ewahaning gesang. Gesang lugu, gesang prasaja ing salebetipun tetulung tumrap sesami Gusti berkahi. Amin. Kita lumebet ing swasana wening.

Sesarengan semoga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti. Ganti ngerpeaken kidung pasamuan jawi. Kali hatus pitung doso wolu kita repaken poto setunggalan poto ingkang kaping 3.

0: Pre-FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di Gereja Kristen Jawa Wirobrajan untuk mengawali bulan kebangsaan pada minggu yang pertama 2 Agustus 2026. Saat ini kita akan menggumulkan tema menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih, hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, melayani, dan berkarya bagi bangsa serta sesama. Memasuki bulan kebangsaan tahun 2026, kita diingatkan bahwa setiap potensi yang Tuhan berikan, sekalipun kecil, dapat menjadi berkat yang besar. Melalui tema menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa, mari kita membuka hati untuk dipakai Tuhan menjadi pembawa kasih dan pengharapan bagi sesama. Mari kita memulai ibadah ini dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Melalui kitung jemaat 3, kami puji dengan riang.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, layangkanlah pandanganmu ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganmu.
1: Pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
0: Karena pengakuan yang demikian itu, maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.

silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu boleh masuk. Kita memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu.

Bu Nanda mau tanya dulu, oh mau ngucapkan salam dulu. Selamat pagi. Ulangin sama kakak-kakak remajanya, kok nggak ada suaranya. Selamat pagi. Yang kakak-kakak remaja aja, selamat pagi. Kakak-kakak remaja Bu Nanda mau dengarnya. Ulangin, ulangin. Sekarang yang sekolah minggu dulu, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Sekarang kakak-kakak remaja, selamat pagi. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Sudah siap sekolah minggu anak-anak? Sudah. Sudah siap sekolah minggu? Sudah. Teman-teman remaja sudah siap persekutuan? Agak malu, agak vibesnya beda memang. Mari maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami cintai, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau boleh menghantar anak-anak kami di gedung gereja ini, dan sesaat lagi mereka akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan, agar setiap firman, nyanyian yang mereka pujikan pada hari ini boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Berkatilah pada saat ini bagi setiap guru yang mengajar dan mendampingi, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka untuk boleh menjadi teladan iman yang baik. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang setia, kami berdoa. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan hidup, kehidupan berbangsa, kita diingatkan bahwa Tuhan mempercayakan kepada setiap kita potensi yang berharga. Tidak ada yang terlalu kecil di tangan Tuhan, sebab semuanya dapat dipakai untuk menghadirkan kebaikan. Melalui hal-hal sederhana, Tuhan dapat menghadirkan dampak yang besar bagi sesama dan bangsa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah dan usaha kita menjadi berkat. Sungguh inginkah engkau lakukan?

Sampailah kita pada pengakuan dosa di hadapan kasih dan kekudusannya. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Maka Tuhan yang penuh kasih dan setia akan menerima setiap kita yang datang dengan kerendahan dan pertobatan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan melalui doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami manusia berdosa, mohon ampun atas segala kesalahan kami. Sertailah kami, dan kami serahkan seluruh hidup serta kehidupan kami di dalam tangan kuasamu. Kami percaya, Engkau tetap selalu mengasihi kami sekarang dan sepanjang masa. Di dalam Juru Selamat kami yang tunggal,

0: Jemaat dimohon berdiri.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 sampai 12 yang demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan, kita dipanggil untuk hidup sebagai pribadi yang diperbarui. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita menjadi kesaksian yang nyata melalui sikap yang adil, setia, dan rendah hati di hadapannya. Karena itu, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari firman Tuhan di dalam Mika 6 ayat 8 yang demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan bersama kita menyanyikan kidung kesanggupan kita, sudahkah yang terbaik ku berikan?

0: Dipersilakan duduk. Untuk petugas lektor boleh mempersiapkan diri ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita akan memohon pertolongan Roh Kudus agar setiap firman Tuhan pada hari ini boleh kita dengar dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami melihat kehidupan kami ke belakang, lalu kami bertanya, apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan? Ternyata kami menyadari bahwa seringkali hidup kami mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun di tengah semua itu Tuhan tetap memilih untuk mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa hadir, menyatakan kemurahan dan kebaikan di dalam kehidupan kami. Maka Bapa, di dalam sebuah kesadaran bahwa kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pada saat ini kami datang Tuhan, kami rindu untuk memberikan hati, waktu dan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, karena sapaan-Mu-lah kami boleh memiliki sebuah pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menemukan kekuatan ketika kami lemah, dan kami menemukan adanya sebuah jawaban atas setiap pertanyaan kehidupan kami. Maka Bapa, bersabdalah pada kami saat ini Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir, dicurahkan atas setiap kami, agar firman yang pada saat ini akan bersama kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak berlalu begitu saja, namun boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami. Karena Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk menghasilkan buah. Maka Tuhan, pada saat ini tolonglah kami agar dapat melakukan semuanya itu. Dan pada saat ini bagi hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan dan akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapinya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup dan yang setia, kami berdoa. Amin.
1: Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan.
2: Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9, dilanjutkan ayat 14 sampai 21. Saya membacakan ayat yang genap, jemaat membaca ayat yang ganjil. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
3: Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
2: Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
0: Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya.
2: Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.
0: Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
2: Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
3: Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka.
2: Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya.
3: Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya.
4: Bacaan 2 diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Allah.
5: Syukur kepada
0: jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai 21.

0: Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
1: Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kenyataan yang menarik di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ternyata manusia itu pada dasarnya tidak suka dengan yang namanya resiko. Secara alami, manusia tidak suka dengan yang namanya resiko. Contoh yang paling mudah, Bapak Ibu, sebelum mengambil keputusan, kita terbiasa untuk menghitung untung dan rugi. Kita memilih langkah yang paling tepat, langkah yang paling aman, agar kita itu tidak mengalami kerugian, kita tidak mengalami penolakan, atau kita tidak mengalami kegagalan. Nah, cara berpikir seperti ini, Bapak Ibu, dinamakan atau dikenal sebagai risk management atau manajemen resiko. Dalam banyak hal, sebenarnya ketika orang lalu mempunyai kemampuan untuk memanajemen resiko dengan baik, itu adalah sesuatu yang sehat. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengidentifikasi, kita bisa menganalisis, atau kita bisa mengendalikan berbagai hal yang dapat menjadi potensi dari sebuah masalah. Jadi keputusan yang diambil itu bisa menjadi lebih bijaksana. Contoh, ketika orang, Bapak Ibu, mau membuat sebuah usaha kecil, itu waton bangun usaha kecil atau memperhitungkan modalnya, Bapak Ibu? Tentu kita akan berusaha untuk menghitung modal, HPP, biaya operasional, atau kemungkinan untung rugi. Supaya apa? Supaya usahanya tidak langsung mengalami kerugian. Oh, kita menentukan target pasarnya di mana, kita menentukan tempat usahanya di mana, kita menentukan sistem usaha yang kita bangun di awal seperti apa. Kalau zaman sekarang kan kita terbiasa dengan sistem PO, pre-order. Jadi pesan dulu, di kemudian hari baru diadakan barangnya, diridikan barangnya begitu. Karena untuk meminimalisir yang namanya resiko. Saya ingin cerita sedikit, Bapak Ibu. Ibu saya itu punya usaha membuat snack begitu dari saya kecil gitu. Jadi saya ingat betul dulu waktu saya kecil subuh itu dibangunin untuk ikut eater. Tahu eater ya, Bapak Ibu ya? Eater gitu. Eater jajanan gitu ya, keliling-keliling komplek dekat-dekat rumah. Saya ingat betul waktu itu tugas bapak saya adalah gorengi bakwan udang. Jadi yang dikompor itu bapak saya, gorengin bakwan udang dibulet-bulet itu. Ibu saya mungkin sudah membuat yang lain, ada, ingat banget, ada pukis, ada berbagai macam gitu ya jualan. Ibu saya yang eater gitu. Karena jarak adik saya sama saya itu cuma 13 bulan. Jadi ngawekani kalau dua-duanya bangun, terus repot, yang satu dibawa eater. Yang dibawa adalah saya. Sebenarnya Bapak Ibu, dagangan ibu saya itu sudah cukup laris, sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Karena sudah mulai banyak pesanan begitu ya, kayak buana itu kan pesenannya di mana-mana begitu. Ada yang pesan 300, ada yang pesan 200, ada yang pesan 500, dan bahkan sudah masuk ke instansi-instansi yang ada di Cilacap. Lalu ibu saya, piye yo nek aku duwe toko begitu. Jadi ibu saya ingin sekali punya toko. Tetapi sebelum toko itu dibangun, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ibu saya itu kebanyakan pemikiran. Sesuk nek rugi piye, nek ora ana sing tuku, langka sing tuku, kepriwe? Duite ora balik, modale ora balik, tekan gone rugi begitu. Jadi tokonya belum dibangun, bahkan ada seorang pelanggan yang cukup kaya menawarkan, "Mbak, ayo bangun usaha karo aku, gawe toko karo aku, tak modali." Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ibu saya tetap enggak mau, padahal punya keinginan gitu. Punya keinginan, sudah punya pasar, sudah punya pelanggan, tetapi tadi karena manajemen resikonya terlalu besar, jadi dia terlalu takut
sebuah resiko. Padahal sudah ada lapangannya, sudah ada pembelinya, sudah ada yang nawarin modal, tempat untuk jualan. Tapi karena tadi, terlalu memikirkan resiko, dia gak mau. Apalagi tipe ibu saya itu, tipe yang susah untuk dikritik, Bapak Ibu. Jadi misalnya, yang namanya orang jualan ya, kan gak selalu teliti. Kadang ada rambut kecil, terus padahal sudah pakai topi, sudah pakai peralatan yang baik, terus dikomen, "Mbak, iki sneke kok ono rambuté siji." Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ora iso turu. Gak bisa tidur 3 hari 3 malam, tekan gone, tensine munggah. Tensinya naik, gak bisa berpikir karena dikritik begitu. Jadi, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan begitu? Di dalam kehidupan kita, manajemen resiko itu sesuatu yang baik. Tetapi ternyata jika dilakukan secara berlebihan, manajemen resiko justru menjadi sebuah penghalang karena seseorang lebih fokus pada kemungkinan gagal daripada untuk bertumbuh mencari peluang itu. Ketakutan akan kerugian, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kritikan justru seringkali menjadi penghambat. Sekali lagi tujuannya baik, menghindari resiko yang berlebih. Tetapi terkadang ketika tidak dikendalikan justru akan menjadi penghalang bagi kehidupan kita. Menariknya Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian Injil kita pada hari ini, kita justru menemukan sebuah cara pandang yang berbeda di tengah kecenderungan manusia yang terus menghitung resiko. Justru kisah 5 roti dan 2 ikan menunjukkan bahwa Allah justru bekerja melampaui perhitungan manusia. Sebelum kita fokus ke sana, Bapak Ibu, kita perlu mencermati bahwa kisah ini sebenarnya diawali dengan kisah di mana Yesus berduka. Ada yang tahu kenapa? Karena Yesus mendapat kabar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, meninggal. Jadi sebenarnya pada saat itu Yesus sedang berduka. Yesus membutuhkan ruang untuk dia mengelola rasa duka citanya. Sehingga Yesus memilih apa? Menyingkir dari keramaian. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya supaya tidak perlu bertemu dengan banyak orang. Yesus perlu berduka pada saat itu. Yesus perlu mengeluarkan apa yang dia rasakan dengan cara menyingkirkan diri, pergi ke sebuah danau untuk menenangkan diri. Tetapi ternyata kita tahu bahwa di dalam perjalanannya, justru ketika orang melihat bahwa Yesus berjalan, banyak orang yang justru mengikuti Yesus. Karena belas kasihnya, akhirnya Yesus tetap menerima mereka. Yang jumlahnya, kita ingat, 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak. Kalau satu keluarga, Bapak Ibu, ini laki-laki jelas laki-laki dewasa. Satu keluarga itu ada 4 orang, kali 5.000 berarti ada berapa? Ada 20.000 orang. Tetapi jumlahnya jelas lebih dari 5.000 orang. Itu kan sesuatu yang sebenarnya membutuhkan tenaga yang besar, Bapak Ibu. Sedang berduka, sedang ingin menyendiri, tetapi justru diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Karena pada saat itu mereka ingin Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberikan pengajaran. Hingga akhirnya pelayanan itu berproses sampai menjelang malam. Kalau kita mencermati Bapak Ibu, di sana kan ada para murid Yesus. Para murid Yesus ini sebenarnya tahu nih, bahwa guruku ini sedang berduka. Guruku ini sebenarnya perlu ruang untuk sendiri. Tetapi ternyata, karena belas kasihnya, ia mau untuk terus melayani. Dan di sisi lain, para murid juga tahu, bahwa 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak, di menjelang malam, mereka butuh yang namanya makan.
dengan kemungkinan dua alasan inilah. Yang pertama, mereka sadar betul bahwa gurunya sedang berduka. Lalu yang kedua, ada 5.000 orang lebih yang membutuhkan makan. Sedangkan mereka tidak punya apapun, mereka meminta kepada guru untuk mengatakan supaya orang-orang yang pada saat itu mengikut Yesus supaya pulang. Karena sedang tidak ada makanan pada saat itu. Di Injil kita tidak ditulis Bapak Ibu diperoleh dari mana 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Yohanes ayat 6 pasal 6 ayat 9 dituliskan dengan jelas bahwa 5 roti dan 2 ikan didapat atau dibawa oleh seorang anak laki-laki. Dan disinilah letak keunikan dari mujizat itu. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, sebenarnya Yesus itu gak butuh yang namanya 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Karena Yesus itu kan luar biasa ya Bapak Ibu. Yesus mampulah untuk menciptakan makanan yang banyak dari ketiadaan. Atau mungkin Yesus ketika pada saat itu melihat rumput, melihat debu, melihat batu, bisa diubah untuk menjadi makanan bagi orang banyak pada saat itu. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan? Sedangkan Yesus bisa melakukannya tanpa 5 roti dan 2 ikan itu. Jawabannya cukup menarik. Karena pada saat itu, Yesus memilih untuk tidak bekerja sendirian. Yesus justru mengajak manusia, bahkan seorang anak kecil, untuk terlibat pada karyanya yang besar. Sekali lagi, Yesus sebenarnya mampu. Melakukan sendiri mampu. Tetapi Yesus memilih untuk melibatkan manusia di dalam karya mujizat yang besar pada saat itu. Ia memakai apa yang dimiliki oleh seorang anak, 5 roti dan 2 ikan, memberkatinya, memecah-mecahkannya, menyerahkannya, lalu sampai sisa berapa Bapak Ibu? 12? 12 bakul. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa kita pelajari? Ternyata mujizat itu bukan sekedar berbicara Yesus bisa melipat gandakan jumlah makanan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan justru ingin menunjukkan bahwa Yesus mau memakai apa yang kecil yang ada di tangan manusia untuk menghasilkan karya yang besar. 5 roti dan 2 ikan, kalau anak kecil tadi tidak mau ngasih Bapak Ibu, ya akan selamanya berada di tangan pemiliknya dan tidak menghasilkan apapun. Tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, sesuatu yang sedikit itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lalu apalagi pelajarannya? Yang kedua, kita jangan lupa Bapak Ibu, bahwa anak yang memberikan bekal itu menjadi teladan iman kita juga. Karena apa? Karena sebenarnya anak kecil tadi mengambil sebuah langkah yang bisa dikatakan beresiko. Ketika orang biasanya memikirkan, apalagi itu seorang anak ya Bapak Ibu, anak kan biasanya untuk memberi apa yang dia punya itu kan sesuatu yang susah begitu. Biasanya kalau diambil nangis. Tetapi anak ini enggak. Dia mau memberikan apa yang dia punya yang bisa dikatakan sebagai resiko. Karena dia enggak tahu tuh apa yang akan Yesus lakukan ketika dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan anak tadi itu enggak memiliki jaminan bahwa bekalnya akan dikembalikan kepadanya. Tetapi ini yang penting. Bahwa sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia memilih untuk mengambil sebuah resiko. Memberikan bekalnya apa yang dia punya kepada Yesus, sekalipun sedikit. Dan disinilah kita melihat bahwa
iman bukanlah mengabaikan resiko, tetapi keberanian untuk tetap taat kepada Tuhan, sekalipun hasilnya belum kita lihat. Sekali lagi, anak kecil itu gak tahu bahwa Yesus mampu melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan yang dibawanya untuk menjadi berkat yang luar biasa. Dia mau mengambil resiko itu karena dia tahu bahwa Yesus mungkin, waktu itu kan belum tahu, mungkin akan melakukan sesuatu. Dan ternyata betul, Yesus melakukan sesuatu yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini kita memasuki bulan kebangsaan. Sudah ada yang pasang umbul-umbul Bapak Ibu? Bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman. Lomba-lomba, ada yang sudah ikut lomba-lomba? Menang gak Bapak Ibu? Oh, belum, ada yang sudah. Bulan kebangsaan menjadi momen yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Dan momen ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan berbangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Tetapi Bapak Ibu, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa saat ini bangsa kita sedang sakit. Bangsa kita sedang menghadapi berbagai persoalan. Dan tidak sedikit orang merasa bahwa saat ini di era sekarang, yang katanya bangsa yang berdemokrasi, tetapi justru orang-orang rakyat Indonesia semakin sulit untuk menyuarakan kritiknya, menyuarakan gagasannya, menyuarakan kepeduliannya demi kebaikan bersama. Ada kekhawatiran untuk berbicara saat ini Bapak Ibu, karena banyak orang yang saat ini berusaha untuk menyuarakan pendapat, kritikan untuk sesuatu yang baik, justru apa? Mendapat tekanan, menghadapi berbagai konsekuensi, dan tidak jarang banyak yang dipenjara. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang memilih diam. Potensi yang sebenarnya dapat menjadi awal sebuah perubahan akhirnya tidak pernah diwujudkan. Melalui firman hari ini Bapak Ibu, jujur saja Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan bahan kita pada hari ini dengan tema menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa, saya agak cukup bingung. Karena realitanya pada saat ini, suara kita, rakyat kita yang kecil, itu dibungkam. No viral, no justice. Untuk mendapatkan keadilan, supaya suaranya didengar, harus viral, viral dulu. Kita lihat Bapak Ibu beberapa kasus ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca berita di mana ada anak SD menyantap MBG begitu, tetapi apa yang terjadi? Sekolahnya itu, gedung sekolahnya hampir roboh. Ini baru menjadi sorotan ketika viral. Lalu beberapa waktu yang lalu ada seorang anak perempuan yang harus kehilangan bapaknya. Dan itu menunjukkan bahwa hukum kita itu tidak adil begitu. Mungkin memang bapaknya salah karena bapaknya maling. Tetapi apakah harus mendapatkan hukuman kematian? Lalu anak dari seorang satpam. Ini menunjukkan sebuah realita-realita. Bahwa seringkali Bapak Ibu, di zaman sekarang harus viral dulu, baru bisa diperhatikan. Dan ketika pada hari ini, kita menyadari bahwa seringkali potensi kecil justru dibungkam oleh kuasa. Ini menjadi perhatian kita. Ternyata hari ini, Indonesia lebih banyak membutuhkan orang yang berani mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan yang mereka miliki. Di tengah banyaknya kebenaran yang dibungkam, Tuhan memanggil orang percaya untuk tidak takut lalu memilih diam. Salah satu potensi yang dapat kita gunakan pada saat ini adalah media sosial kita, Bapak Ibu. Maka jadikanlah media sosial kita sebagai ruang yang tidak hanya mengujar atau menyebarkan kebencian atau fitnah,
tetapi justru sebagai sarana untuk menyuarakan kebenaran, membangun harapan, dan memperjuangkan keadilan, lalu menghadirkan kasih Kristus. Tetapi di sisi lain kita juga perlu tahu, juga sadar juga, bahwa kadang-kadang media sosial justru dipakai untuk memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan negara kita. Maka kita juga perlu hati-hati. Ketika kita mendapatkan video, ketika kita mendapatkan broadcast, saya sadar betul Bapak Ibu, jemaat kita di Wirabrajan itu sangat suka untuk menyebarkan berita-berita yang kadang-kadang belum tentu kebenarannya seperti itu. Sesuatu yang dibalut dengan sesuatu yang menarik akhirnya di-share. Kita juga perlu bijaksana, mencari tahu dulu apakah ini adalah sesuatu yang betul atau tidak. Ketika kita sudah pastikan betul bahwa itu adalah sesuatu yang betul, maka bagikanlah, sharekanlah ke siapapun yang ada di kontak WA Bapak Ibu. Mungkin apa yang tampaknya sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan hikmat, kasih dan tanggung jawab, Tuhan dapat memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, bangsa Indonesia sedang membutuhkan kita semua yang mau membagikan 5 roti dan 2 ikan itu. Sesuatu yang sederhana, tetapi mampu menjadi sesuatu yang besar ketika dilakukan dengan tanggung jawab. Selamat memasuki bulan kebangsaan Bapak Ibu. Mari jangan pernah lelah untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian, kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu yang pada saat ini boleh kami dengarkan, Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau tidak menilai besar kecilnya kemampuan kami, tetapi Engkau rindu melihat hati yang bersedia mempersembahkan apa yang kami memiliki, sekalipun itu adalah sesuatu yang kecil bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami apabila kami sering membiarkan rasa takut, keraguan, atau perhitungan kami sendiri untuk menghalangi langkah kami. Ajarlah kami Tuhan memiliki iman seperti anak yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang ia punya kepada Tuhan, dan percaya bahwa di tangan Tuhan apa yang kecil dapat menjadi berkat yang besar. Dan di bulan kebangsaan ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pakailah setiap kami untuk menjadi alat-Mu untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Berikanlah kami keberanian Tuhan untuk tetap menyuarakan kebenaran dengan hikmat, kasih, dan kerendahan hati, termasuk melalui setiap kesempatan dan media yang Engkau percayakan kepada kami. Jangan biarkan kami memilih diam ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami setia menggunakan setiap talenta, waktu, tenaga, dan kesempatan yang Engkau berikan demi membangun sesama dan membawa dampak bagi gereja, masyarakat, dan bangsa kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Roti Hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bersama dengan semua orang percaya di seluruh abad dan tempat, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
1: Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh senantiasa membuat kami terkagum, karena begitu banyak, begitu besar, sehingga kami tidak mampu untuk menghitungnya. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang boleh kami terima ketika kami membutuhkannya. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Engkau hadirkan ketika kami mulai lemah. Terima kasih untuk setiap pengharapan dan jawaban atas setiap pertanyaan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang senantiasa menjadikan kami manusia ini dengan segala keterbatasannya hidup di dalam sebuah pengharapan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Maka Bapa, pada saat ini kami menyadari akan keterbatasan kami yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Izinkanlah kami datang pada saat ini membawa doa bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata untuk memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka. Dan bagi segenap orang tua kami yang sudah masuk di dalam usia lanjut, kami pun percaya dan yakin bahwa penyertaan-Mu pun hadir menuntun langkah kehidupan orang tua kami di tengah segala kelemahan dan kerapuhannya. Kami pun juga mendoakan bagi segenap anak-anak kami Tuhan, di setiap perjuangan dan pergumulan mereka, kami pun juga ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang akan senantiasa menyatakan kemurahan, dan Engkau adalah Allah yang akan senantiasa menunjukkan jalan pada rancangan yang telah Tuhan hadirkan dan Tuhan berikan. Maka tolonglah Tuhan, bimbinglah anak-anak kami, supaya rancangan yang indah yang Tuhan sediakan itu boleh mereka rasakan dan boleh Tuhan genapi atas kehidupan anak-anak kami. Kami pun mendoakan bagi setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau mengerti apa yang menjadi persoalan kami pada saat ini. Maka tolonglah kami Bapa, agar kami boleh melewati semua itu dengan tetap percaya dan yakin bahwa justru kuasa Tuhan semakin sempurna dan semakin nyata di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami. Maka bantulah kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan, dan boleh membagikan kasih yang boleh kami rasakan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kini kami mendoakan bagi gerejamu Tuhan, GKJ Wirobrajan. Berkatilah Tuhan para setiap pelayan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan, agar mereka boleh senantiasa melayani dengan baik bagi jemaatmu di tempat ini. Biarlah setiap pelayanan, program-program semua boleh menghantar kami menjadi jemaat Tuhan yang semakin dewasa di dalam iman, menghadirkan kasih di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kini kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, di tengah bulan kebangsaan ini, di tengah berbagai persoalan yang terjadi, kami mohon Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, Tolonglah mereka agar boleh semakin bijaksana di dalam memutuskan keputusan-keputusan yang semuanya bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan berkatilah kami Bapa sebagai masyarakat Indonesia untuk boleh menjaga kondusivitas dengan memiliki rasa toleransi yang tinggi, boleh membangun semangat yang baik agar kehidupan berbangsa dan negara kami juga boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Pada akhirnya Bapa kami ingin serahkan kehidupan kami semua, pengharapan kami dan masa depan kami ke dalam tangan kasih Kristus. Dan kami pun percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang akan senantiasa menyatakan karya yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu melalui tindakan kami, pikiran kami, dan tutur kata kami. Dan doa ini kami panjatkan, beralaskan putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
2: Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengaturkan persembahan kita dengan mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Kita barengi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama, dua, dan tiga. Mari puji Raja Surga.

0: Mari persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Ibu Nanda. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami serta menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, kuduskanlah dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil dan menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Berikanlah hikmat kepada Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Ampuni kami apabila di dalam ibadah ini terdapat dosa dan salah kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Ketika kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi, dan memberikan hikmat kepada kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab setiap hari. Jadikan kami pembawa damai, kasih dan terang Kristus dimanapun kami berada. Kami pulang dengan sukacita dan membawa sejahtera yang daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami
1: kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
0: sampai selama-lamanya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita diutus kembali ke tengah dunia untuk menjadi pembawa terang, kasih, dan pengharapan bagi sesama serta bangsa. Tuhan memanggil setiap kita untuk setia memakai potensi yang telah dianugerahkannya demi menghadirkan dampak yang besar melalui pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, marilah kita menyambut panggilan Tuhan dengan hati yang siap diutus. Aku Tuhan semesta.

0: dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Sambil memandang dunia, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi-saksi Kristus.
1: Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap menjadi saksi-saksi Kristus.
0: Di dalam dan melalui hidupmu, terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Kini dan sepanjang masa.
0: Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan

0: Ritra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong.
2: Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
5: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelajar.

Pasangan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479. Atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga buat adik-adik. Gimana kabarnya? Terima kasih. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode nih. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 9. Yang pertama dari bidang kesaksian dan pelayanan. Dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan akan dilaksanakan donor darah pada hari Minggu 9 Agustus 2026 setelah kebaktian pertama dan kedua di ruang Emmaus. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Marina dengan nomor WA 081-881-7969 atau melalui kantor gereja pada jam kerja. Kemudian juga akan dilaksanakan basar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 setelah kebaktian pertama dan kedua di halaman gereja. Syarat pendaftaran basar dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang kedua kebaktian hari ini, tema Berani Peduli. Pelayan firman Penatua Krishna Ariel Joseba, pemusik Ibu Lia, Ibu Nirai, dan Saudari Karen. Prokantor Kantoria, Penatua Suryani, Ibu Yosefa, Ibu Tami, dan Ibu Anggit. Lektor Penatua Relin, Pemasmur Saudara Orniel. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu hening untuk mempersiapkan ibadah di pagi hari ini. Jemaat terkasih, di tengah dunia yang makin acuh, kita diundang untuk mengulurkan tangan dan membuka hati. Mari melangkah masuk ke dalam hadirat-Nya dengan bersama berdiri. Kita pujikan keagungan Tuhan bila kulihat bintang gemerlapan.

0: sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Persilakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Sungguh bersyukur jika saat ini kita boleh bersama, berkumpul, bersekutu dalam satu persekutuan. Dan pada minggu ini kita bersama-sama diajak untuk mengawali, membuka rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan. Jadi selama bulan Agustus ini kita diajak untuk menghayati bulan kesaksian dan pelayanan sebagai sebuah momentum yang menegaskan kepada kita bahwa gereja hadir bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi gereja hadir untuk dunia yang membutuhkan pertolongan. Dan diajak untuk melihat bahwa kesaksian dan pelayanan bukan hanya sekedar program yang tertulis di atas kertas. Bukan sebuah program yang dilaksanakan oleh bidang tertentu, tetapi menjadi perjalanan kita bersama sebagai gereja yang mengikuti teladan Kristus. Kita sadar bahwa kepedulian adalah karakter Allah. Maka biarlah karakter Allah ini juga melekat di dalam kehidupan saat ini. Maka mari kita memasuki ibadah ini dengan mengikrarkan kasih dan percaya kita kepada Allah yang peduli.

Bapak Ibu, seringkali ketakutan dan keegoisan menghentikan langkah kita untuk peduli. Kita melihat luka sesama, namun memilih berlalu. Di hadapan Allah yang kasihnya tak bertepi, mari akui betapa rapuhnya keberanian kita untuk mengasihi dalam doa pengakuan dosa kita. Mari Bapak Ibu dan adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami duduk bersimpu di hadapan-Mu mengakui segala dosa-dosa kami. Ketika kami membaca tema kami pada pagi hari ini, yaitu berani peduli, kami menyadari betapa kami masih sangat kurang peduli terhadap sesama kami. Kami memilih pergi berlalu ketika melihat begitu banyak hal yang harus kami pedulikan di antara teman-teman dan saudara-saudara kami. Kami merasa hidup kami belum baik-baik saja. Kami merasa bahwa banyak yang harus kami selesaikan dalam keluarga kami sendiri, sehingga kami memutuskan untuk tidak peduli pada orang lain. Padahal teladan yang Kau berikan kepada kami, Engkau selalu peduli, Engkau selalu mengerti, Engkau selalu mendengarkan keluh kesah kami. Tetapi kami tidak mampu meneladani apa yang Kau teladankan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah tema hari ini mengingatkan kami untuk kami berani peduli kepada sesama kami. Karena kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami melakukannya. Terimalah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.

0: Dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta dengan saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Maka nyatakanlah salam damai.

0: Persilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk disapa oleh Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh hadir dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus? Siapakah kami Tuhan, kami boleh menerima pewartaan sabda firman Tuhan? Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak layak, kami lemah, kami rapuh, kami berdosa. Tapi kasih Tuhan telah melayakkan kami, mampukan kami hidup dalam cinta kasih Tuhan. Maka saat ini tuntunlah kami dan kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, kami renungkan dan kami hayati boleh mengubahkan kehidupan kami semakin seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah Tuhan diri kami, keberadaan kami, hati dan pikiran kami yang siap dituntun dalam sabda Tuhan. Amin.
1: Pendarasan Mazmur berdasar dari Mazmur 145.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini berdasarkan pada Matius 14 ayat 13 hingga ke 21 sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 1964 menjadi sebuah tahun yang cukup tragis bagi masyarakat di lereng selatan Gunung Lawu. Di mana pada waktu itu terjadi sebuah kebakaran yang sangat dahsyat yang mengakibatkan dua bukit di lereng selatan Gunung Lawu, yaitu Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan, itu menjadi gundul dan tandus. Dan kebakaran ini meninggalkan sebuah penderitaan yang sangat panjang bagi masyarakat di daerah itu. Mereka menjadi kesulitan air, mereka menjadi mengalami begitu banyak kegagalan panen, orang-orang menjadi kelaparan, banyak ternak juga tidak bisa diurus dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari mungkin yang dijumpai oleh warga desa sekitar adalah tangisan karena orang lapar, tangisan anak-anak karena tidak bisa makan. Orang-orang sakit, orang-orang menderita, bahkan mungkin ada banyak yang juga sampai harus meninggal dunia karena situasi yang tidak mudah ini. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, 32 tahun kemudian setelah peristiwa kebakaran hebat itu terjadi, tahun 1996 ada seorang pria bernama Mbah Sadiman yang berani memulai langkah kecil pada waktu itu. Ketika dia melihat keadaan tragis ini, dia memulai sesuatu dengan menanam pohon beringin di lahan yang gundul itu. Hari demi hari dia jalani, dia lalui, pergi ke lahan yang sudah habis terbakar ini, menanam satu pohon beringin. Besoknya dia datang lagi, menanam lagi satu. Seperti itu terus dia jalani. Bahkan Mbah Sadiman harus menjalani semua ini di tengah-tengah masyarakat yang skeptis, masyarakat yang mempertanyakan apa yang dilakukan Mbah Sadiman ini. Lahan sebesar ini, kapan selesainya? Kapan berakhirnya? Ya. Bahkan banyak orang menganggap, wah perbuatan Mbah Sadiman ini mengerikan. Karena yang ditanam adalah pohon beringin. Bagi masyarakat Jawa, pohon beringin itu kan biasanya identik dengan hal-hal yang serem, hal-hal yang mistis. Wah, satu pohon beringin aja kadang kita sudah takut ya Bapak Ibu ya. Kalau pulang malam melewati pohon beringin itu, sambil nyanyi dalam nama Yesus, apalagi ini banyak gitu. Masyarakat banyak sekali yang mungkin memandang sebelah mata apa yang dilakukan oleh Mbah Sadiman. Tetapi selama 30 tahun Mbah Sadiman terus berjuang menjalani apa yang sudah dia mulai. Bahkan mungkin harus mengorbankan banyak hal, dia harus menjual ternak yang dia miliki, kambingnya, supaya dia bisa membeli bibit pohon beringin ini. Dan selama 30 tahun yang menjalani ini semua dengan kepeduliannya, ia berhasil pada akhirnya sampai saat ini menanam sekitar kurang lebih 15.000 pohon beringin. Dan 250 hektar yang dulunya kering, tandus, tidak bisa menghasilkan apa-apa, yang justru menghasilkan penderitaan bagi warga desa itu, kini menjadi sebuah lahan yang sangat subur. Lahan yang bisa menghidupi seluruh warga desa. Bahkan dalam setahun, mereka bisa panen 2-3 kali. Dari kisah ini Bapak Ibu, kita dapat melihat apa yang dilakukan Mbah Sadiman, yaitu sebuah kepedulian. Sekalipun kepedulian itu diawali dengan langkah yang kecil dan sederhana, ternyata bisa berdampak dengan sangat luar biasa di tengah kehidupan banyak orang. Maka saat ini kita diajak untuk bertanya dan melihat realitas yang ada di sekitar kita. Masihkah ada orang-orang seperti Mbah Sadiman? Kita bertanya atas kondisi gereja dan situasi gereja kita saat ini. Masihkah ada orang-orang seperti Mbah Sadiman di tengah-tengah kita? Atau jangan-jangan
Banyak di antara kita sudah mulai tergerus dengan individualisme, dengan apatisme yang saat ini mungkin menuntut kita di tengah kemajuan zaman ini. Wong dhewe-dhewe angel. Untuk diri sendiri aja susah, gimana bisa peduli kepada orang lain? Ada satu kalimat yang menarik yang pernah disampaikan oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa mengatakan demikian, Bapak Ibu, yang menghancurkan dunia itu bukanlah bom atom atau penyakit kanker atau bencana alam. Yang menghancurkan dunia ialah ketika orang tidak lagi memberi atau mempunyai hati seorang kepada yang lain. Kalau kita mau memakai apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini, kita diajak untuk melihat kehidupan kita saat ini. Kemana arah kita? Apakah kita berjalan ke arah kehidupan yang lebih baik, pemulihan, menuju kepada situasi yang semakin ideal di tengah-tengah dunia, atau jangan-jangan kita berada dalam jalan menuju kehancuran karena sudah tidak ada lagi orang yang mau peduli dengan yang lainnya. Maka saat ini Bapak Ibu sebagai gereja, pada minggu ini kita diajak, kita ditantang untuk mengasah kepedulian kita bersama. Gereja seharusnya menjadi komunitas yang mampu merawat kepedulian di tengah-tengah dunia yang semakin lama mungkin semakin apatis. Kenapa kita harus merawat kepedulian? Karena kita harus sadar bahwa kepedulian adalah salah satu nilai, adalah salah satu nyawa bagi kehidupan gereja kita. Dan inilah yang menjadi satu nilai yang sungguh-sungguh dihayati dan diteladan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Satu nilai yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Kita dapat melihat apa yang sudah kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Sebuah keteladanan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah yang sangat familiar tentu buat kita. 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Kita seringkali terpukau betul dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kisah ini. Kita seringkali melihat, wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Bahkan sebelum ada MBG saja, Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Gitu. Tapi seringkali kita terjebak pada apa yang kita lihat spektakuler itu. Dan kita seringkali mengesampingkan apa yang sebenarnya jauh lebih dalam dari teks ini. Kita sering lupa situasi apa yang sebenarnya dihadapi Yesus pada waktu itu. Ya. Teks kita menceritakan Bapak Ibu bahwa Yesus di ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Yesus sedang memilih untuk menepi sejenak, minggir sejenak dari hiruk pikuk pelayanan yang dia jalani. Yesus lagi retret, Bapak Ibu, menarik diri. Dan kenapa kok Yesus menarik diri? Jawabannya ada dalam perikop sebelumnya. Ya, seringkali kan kita juga tidak melihat perikop sebelumnya kita ketika kita membaca kisah ini. Di perikop sebelumnya kita dapat melihat bahwa Yesus sudah mendengar sebuah berita yang tragis, berita yang menyedihkan bahwa Yohanes Pembaptis, rekan sejawat Yesus dalam pelayanan, bahkan saudara sepupu Yesus, telah meninggal dunia karena sebuah sikap, sebuah tindakan sangat keji dari Raja Herodes Antipas pada waktu itu. Karena Herodes Antipas yang berlaku dengan sangat keji sehingga Yohanes Pembaptis harus kehilangan nyawanya. Dan ini menjadi sebuah pukulan bagi Tuhan Yesus. Rekan sepelayanannya, saudara sepupunya, orang yang dia kenal baik dan mengenal Yesus dengan baik, harus meninggalkannya.
Sehingga dalam duka, dalam pergumulan, Yesus mencoba untuk menarik diri, membereskan rasa dukanya, mengolah rasa dukanya. Tetapi Injil Matius menceritakan di tengah-tengah Yesus memproses rasa dukanya itu apa yang terjadi? Banyak orang tahu Yesus ada di sana, sedang mengasingkan diri. Tetapi banyak orang ini datang kepada Yesus, mengikut Yesus, ingin menjumpai Yesus karena mereka membutuhkan pertolongan dari Yesus yang sudah sangat terkenal dengan kuasanya pada waktu itu. Coba Bapak Ibu bayangkan berada di posisi Tuhan Yesus pada waktu itu. Wong lagi susah, masalahnya oke, pikirannya oke, banyak pikiran, banyak masalah, lagi merenung, lagi mikir di rumah aku harus gimana ya. Tiba-tiba ada yang datang ngetok rumah, tok tok tok tok tok, dibuka, Bu pinjem 100 ada. Loh piye to, wong aku ini lagi stres, lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah, ya harusnya aku yang ditolong. Harusnya aku yang dibantu. Seringkali kan kita sebagai manusia punya pemikiran seperti itu ya. Kalau saya menderita, kalau saya bergumul, harusnya saya yang ditolong. Kenapa kok harus menolong orang lain? Tapi Yesus menunjukkan sebuah sikap yang berbeda dalam bacaan kita. Ya, ketika Yesus berada dalam pergumulan, berada dalam duka, Injil Matius mencatatkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, kepada banyak orang ini. Bahkan kalau kita melihat di Injil yang lain, gitu ya, dikatakan Yesus melihat banyak orang ini tergeraklah hatinya karena Yesus melihat banyak orang ini seperti para domba tanpa gembala. Mereka tanpa arah, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan Yesus yang sudah merasakan luka, Yesus yang sudah merasakan duka ini akhirnya tahu betul apa yang menjadi pergumulan mereka. Bahwa mereka membutuhkan pertolongan, kekuatan, dan pemulihan. Sehingga apa yang Yesus lakukan? Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Enggak langsung ngasih makan Bapak Ibu, Yesus menjamah mereka. Yesus berjumpa dengan mereka, bahkan memulihkan mereka yang sakit. Mereka yang berada dalam kelemahan. Dan ketika saya membaca teks ini, saya menemukan sebuah makna yang sangat luar biasa. Bahwa ternyata ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam masalah, seharusnya pergumulan dan masalah kita, kesedihan kita itu mengasah diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin peka dan berempati kepada yang lain. Karena kita tahu rasanya butuh pertolongan itu seperti apa. Karena kita tahu rasanya menderita itu seperti apa. Maka kita bisa merasakan juga apa yang orang lain rasakan. Ada seorang teolog Bapak Ibu bernama Henry Nouwen. Yang pernah menuliskan sebuah gagasan mengenai sang penyembuh yang terluka. Seorang yang terluka itu bisa menjadi seorang penyembuh yang baik. Dalam bukunya yang berjudul The Wounded Healer. Jika orang tahu rasanya sakit seperti apa. Tahu rasanya luka itu seperti apa. Tahu rasanya butuh pertolongan seperti apa. Maka orang itu bisa menjadi seorang penolong yang baik. Karena dia punya empati. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena tahu rasanya seperti apa. Dan inilah yang terjadi dalam bacaan kita Bapak Ibu. Yesus tahu perasaan setiap orang. Yesus tahu perasaan setiap kita. Kepekaan, empati itu terasah ketika kita menghayati bahwa setiap orang sama seperti kita. Sama-sama membutuhkan kasih, sama-sama membutuhkan pertolongan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu kita dapat melihat cerita ini berlanjut. Injil Matius menuliskan setelah Yesus berjumpa dengan banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka, Yesus bersama dengan mereka hingga hari menjelang malam.
Hari sudah menjelang malam, para murid mengusulkan sebuah gagasan pertimbangan yang praktis. Para murid ini mengusulkan supaya Yesus sudahlah suruh orang-orang banyak ini balik saja atau pergi ke kampung-kampung sekitar saja. Karena susah nanti ngasih makannya gimana. Sudahlah Tuhan, suruhlah mereka balik atau pergi ke daerah sekitar. Entah nemu warung atau mungkin nemu kopdes gitu ya. Karena kan sekarang banyak kopdes di mana-mana gitu. Tapi zaman itu tentu belum ada ya. Gitu. Enggak ada gitu. Sudahlah balik. Susah. Dan menurut saya masuk akal apa yang menjadi pemikiran dari para murid. Mungkin jumlah kas mereka waktu itu juga enggak nutup untuk memberi makan 5.000 orang. Belum lagi anak-anak, belum lagi perempuan. Wah, lebih banyak lagi. Tapi menarik apa yang menjadi respon Yesus ketika para murid mendorong Yesus untuk tidak perlu memikirkan nasib mereka. Yesus berkata di ayat yang ke-16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dan apa yang dimiliki oleh para murid pada waktu itu harus diserahkan. Yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Para murid kan pasti ya bingung, gimana Tuhan? Apakah cukup 5 roti dan 2 ikan ini? Nanti aku kebagian apa? Nanti aku makan apa? Nah, seringkali kita punya pemikiran yang sama seperti para murid. Kita sering melihat kemampuan kita. Kita sering melihat waktu kita. Kita sering melihat tenaga kita atau apapun yang kita miliki. Lalu kita merasa apa yang kita miliki itu terlalu sedikit. Terlalu kecil. Sangat kurang. Nanti kalau saya berikan kepada orang lain, bagaimana orang lain bisa puas? Atau bagaimana saya juga bisa memenuhi apa yang saya butuhkan? Kita seringkali lebih mudah untuk melihat keterbatasan diri kita dibanding melihat peluang-peluang yang ada untuk bertindak dan menolong. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini kita dapat belajar dan melihat dari apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikan. Dan sebenarnya disinilah titik balik dari kisah ini, Bapak Ibu. Mujizat sebenarnya dimulai bukan ketika roti dan ikan itu menjadi banyak. Tetapi apa yang tampaknya tidak cukup, apa yang tampaknya kecil, apa yang tampaknya tidak bernilai ini berani diserahkan kepada Tuhan. Itulah titik balik mujizat dari teks ini. Ya. Seringkali kan kita menganggap mujizatnya adalah ketika roti dan ikan itu menjadi banyak dan cukup untuk 5.000 orang lebih. Injil Matius tidak menceritakan seperti apa. Injil Matius tidak menggambarkan bagaimana caranya roti dan ikan yang jumlahnya sangat terbatas itu cukup untuk 5.000 orang lebih. Sehingga kan muncul ya banyak penafsiran, ada yang bilang, ya kan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, bisalah pasti akan mencukupkan semuanya. Jadi dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, kira-kira begitu. Ya. Ada yang juga yang menganggap, oh Tuhan Yesus ini menggerakkan hati banyak orang. Sehingga ketika Tuhan Yesus memulai dengan hal yang sederhana, 5 roti 2 ikan, yang lain terketuk hatinya untuk juga ikut berbagi. Seringkali kita berfokus pada bagian ini. Tetapi teks kita saat ini mengajak kita untuk melihat ada sesuatu yang jauh lebih penting. Bukan soal berapa yang kita bisa berikan, bukan soal hasil yang hendak kita capai, tetapi dengan kuasa siapa, dengan siapa kita bisa berbagi, dengan siapa kita dimampukan untuk memberi. Dan teks kita menunjukkan apa? Yesuslah yang memampukan semuanya. Apa yang kecil, apa yang terbatas, apa yang sederhana, Yesuslah yang menyempurnakan semuanya hingga
apa yang kecil dan sederhana ini bisa berdampak besar. Maka saat ini kita sebagai pribadi maupun gereja juga sedang dibicarai oleh Yesus, diberikan pesan oleh Yesus, bawalah kemari kepadaku. Apa yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu? Apa 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kita saat ini? Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk mempercayakan itu semua kepadanya. Karena ketika kita melihat semuanya itu kecil, semuanya itu tidak ada apa-apanya, ketika Tuhan Yesus yang menyempurnakannya, maka semuanya dapat berdampak besar. Kita ingat tadi kisah di awal bagaimana Mbah Sadiman memulai dengan langkah yang kecil, 1 pohon. Hal yang mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika dia mau memberikan dengan kasih, dengan kesetiaan, dan dia percaya bahwa suatu saat ini akan menghasilkan buah yang besar bagi masyarakat, dan itu pun akhirnya terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita boleh kembali belajar dan diteguhkan untuk berani menjadi orang-orang, menjadi murid Kristus yang hidup dalam kepedulian. Kita sudah belajar dari sikap Yesus yang memiliki hati yang peduli, memiliki kepedulian yang sangat besar, bahkan di tengah situasi pribadi yang tidak mudah, di tengah pergumulan, di tengah dunia, ia terus berani mengamalkan kepedulian. Kepekaan dan empati Yesus menjadi nilai yang saat ini boleh kita pegang dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja. Kita diajak untuk menjadi gereja yang berani peduli. Maka mari kita belajar berjalan sebagai gereja yang benar-benar peduli. Apakah kita masih gereja yang menjadi gereja yang hanya terkungkung dengan tugas-tugas, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat internal, dan kita mengabaikan realitas di sekitar kita? Wah, yang penting kalau ada acara meriah, makanannya enak, berlimpah-limpah, bahkan mungkin sampai sisa-sisa, bukan lagi 12 keranjang, tetapi mungkin berkeranjang-keranjang gitu ya. Tapi di sekitar kita, di sekitar gereja kita masih loh banyak orang yang belum bisa makan. Bapak Ibu tahu sampah terbesar di dunia itu apa? Makanan. Seringkali kita mungkin menjadi gereja yang membuang-buang makanan, dan kita menutup mata kita dengan keadaan di sekitar kita banyak orang kelaparan. Kita berpikir, loh ini kan bukan program gereja, bukan program kespel. Jadi ya sudahlah, kita nikmati saja. Justru kita diajak pada minggu ini untuk melihat bahwa kesaksian dan pelayanan itu bukan sebuah program belaka, tetapi kesaksian, pelayanan adalah spirit yang harus kita miliki sebagai murid Kristus. Mari kita juga melihat bagaimana komisi-komisi kita, Bapak Ibu. Lebih banyak mana program yang berkaitan dengan kesaksian dan pelayanan bagi masyarakat, bagi dunia sekitar, atau bagi komunitas kita sendiri. Lebih banyak mana? Kita diajak untuk kembali menggumuli panggilan ini. Bahkan di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita juga menjadi orang-orang yang hidup sebagai saksi yang melayani bagi Tuhan. Pada bulan ini, Bapak Ibu, ada banyak kegiatan yang boleh dikerjakan oleh bidang kesaksian dan pelayanan. Dan ketika kita ditantang hari ini untuk menjadi pribadi yang peduli, pertanyaannya, maukah kita juga turut terlibat di dalamnya? Ada donor darah, Bapak Ibu, yang masih sehat, ya, yang badannya kayak saya gini, berisi. Mari kita berpartisipasi sebagai bentuk kepedulian kita. Ada bazar ya di penutup bulan kesaksian dan pelayanan. Mari kita juga berpartisipasi, ikut mengambil bagian di dalamnya. Inilah perjalanan yang harus kita tempuh sebagai gereja. Menjadi peka dan empati. Hadir di tengah dunia yang mungkin saat ini apatis.
kita tidak boleh serupa dengan apa yang dunia ini lakukan. Kita hadir menjadi orang-orang yang peka, yang berempati. Dan mari seberapapun kecil langkahnya, seberapapun kecil yang ada pada kita, mulailah terlebih dahulu. Percayakanlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menyempurnakan. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan seberapa banyak yang ada pada kita. Bukan seberapa berhasilnya nanti apa yang kita lakukan. Tetapi fokusnya adalah siapa yang menyertai karya kita. Dan Kristuslah yang menyertai langkah kita saat ini dan seterusnya untuk menjadi pribadi yang berani peduli. Selamat menghayati bulan kesaksian pelayanan. Selamat menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan terus memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.

0: Get. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Pagi hari ini kami dari KBTK Budhia Wacana mengambil bagian untuk melakukan pelayanan di gereja ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di GKI Mupasan dan juga pada seluruh majelis yang sudah berkenan menerima kehadiran kami. Dan untuk saat ini anak-anak kami terkasih akan melakukan persembahan pujian. Coba teman-teman, mana ya Kaluna ya? Kaluna mau kasih salam dulu buat Bapak Ibu yang ada di sini.
1: Shalom, namaku Kaluna. Aku mau dari TK Budhia Wacana. Aku senang sekali karena gurunya sayang, backgroundnya mainannya banyak, kelasnya bersih, temannya banyak. Aku jadi tambah hebat teman diri. Papa Ibu boleh kau main ke sekolahku? Aku tunggu ya. Bye, jangan lupa.
0: Terima kasih Kak Luna. Baik Bapak Ibu semua. Sekarang anak-anak akan memberikan persembahan pujian. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Thank you.

0: Terima kasih pada adik-adik TK Abdia Wacana yang telah memberikan persembahan pujian. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Marilah kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan gembala kami yang penuh dengan belas kasih, kami mengucap syukur atas firman yang saat ini boleh kami renungkan. Biarlah Engkau terus mengajar kami untuk semakin peka terhadap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Sebagaimana Kristus yang terus membuka hati bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan, mampukan kami juga untuk terus membuka hati kami bagi semua orang. Sekalipun kami tidak sempurna, sekalipun ada banyak pergumulan dan tantangan yang kami alami dalam hidup kami, tapi biarlah semuanya itu menjadi kekuatan supaya kami mempertajam kepekaan dan empati kami. Tuhan, ampunilah kami jika seringkali kami menunda kepedulian kami dengan alasan kami belum siap, kami belum kuat, kami belum cukup. Tapi berilah kami Tuhan keberanian untuk membawa apa yang ada pada kami, sekecil dan seterbatas apapun itu. Biarlah kami membawa ke dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala kebaikan kami. Tuhan yang menyempurnakan 5 roti dan 2 ikan yang ada di genggaman tangan kami saat ini. Jadikanlah kami Tuhan, baik pribadi maupun komunitas gereja Tuhan, untuk berani peduli, berani bersaksi dan melayani di tengah dunia yang terus menantikan uluran tangan kasih Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih Tuhan hadir melalui setiap kami. Ampukan kami, GKI Ngupasan, sungguh berkarya. Tuhan, berkati setiap kami sebagai gereja Tuhan. Siapapun yang ada di dalamnya, baik majelis, jemaat, aktivis, pengurus, badan pelayanan, karyawan, semua orang yang boleh turut serta dalam karya Tuhan, baik jemaat maupun simpatisan. Tuhan yang menolong kami untuk menghidupi apa yang menjadi panggilan kami sebagai gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di tengah-tengah kelemahan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, yang merindukan sapaan kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Ani Suswati. Kami berdoa bagi Bapak Purnomo Subagio. Kami berdoa bagi Bapak Joko Suprianto. Kami mengingat mereka. Biarlah Tuhan yang menyapa mereka dengan kasih, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan pengharapan untuk pulih dari keadaan yang berat bagi mereka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya kasih Tuhan yang terus menyapa setiap mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam proses studi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan sosial, bagi mereka yang merindukan penyertaan Tuhan di Dialah Tuhan yang terus nyatakan kasih dan penyertaan bagi setiap mereka. Mampukan mereka untuk terus berjalan dalam harapan, sekalipun saat ini mereka melangkah dalam masa-masa yang sulit. Kami berdoa bagi pelayanan yang boleh kami jalani juga bersama dengan Sekolah Kristen Budia Wacana. Tuhan, limpahkan terus kasih dan penyertaan bagi setiap orang yang boleh ambil bagian di dalamnya. Berdoa untuk para pengurus, guru, karyawan, bahkan anak-anak.

Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk terus melangkah dalam harapan. Tuhan yang mengetuk hati kami sehingga kami boleh berpartisipasi sebagai warga negara yang berani untuk peduli di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tidak mudah ini. Dan Tuhan yang mengetuk hati para pemimpin bangsa kami supaya mereka boleh menjalani peran mereka sebagai pemimpin yang penuh dengan integritas. Bukan mereka peduli terhadap realitas bangsa ini. Dan apa yang mereka kerjakan adalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi dunia ini. Dalam setiap tangisan dan ratapan, karena duka cita, karena orang-orang yang terluka, karena bencana kemanusiaan, biarlah Tuhan yang terus menyapa mereka dengan kasih. Inilah Tuhan seru doa kami, harapan kami. Kami mau menyatakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang terus menjadi pengharapan kami. Dan kami mau menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Penatua Krishna Aril Yoseba. Kita juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para karyawan, guru-guru, dan anak-anak TK dan kelompok bermain dari Sekolah Kristen Budya Wacana yang melayani dalam ibadah hari ini. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngubasan. Kini marilah kita menyaksikan warta kegiatan sepekan.
1: Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita akan ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan jam 9 pagi. Jadi anak-anak bisa ibadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 9 Agustus pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari Jakarta dengan tema Berani Melangkah. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Arrows of God pada tanggal 9 Agustus pukul 4:30 sore akan dilayani oleh Saudari Griffith Mercia dengan tema Brave to Step Out. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming.

0: Katekisasi Baptis atau CD pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 6 sore dengan materi pasal 28 dipimpin oleh Saudari Wanitri Emanuela Sitepu di ruang Daniel. Ibadah praremaja pada hari Minggu tanggal 9 Agustus jam 9 pagi dengan tema Brave to Step Out akan dipimpin oleh Saudari Wanitri Emanuela Sitepu. Komisi Remaja mengundang teman-teman remaja dalam acara Persekutuan Remaja pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 jam 5:30 sore dengan tema Kenapa Kita GKI yang akan dilakukan di ruang Horeb lantai 3 bersama Pendeta Hadian Tanwikara. Untuk saudara atau saudari kaum muda, Persekutuan Kaum Muda akan dilakukan bersama Saudari Magdalena Pura Artarini dengan tema Brave to Care yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus jam 5:30 sore di ruang Petrus. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Persekutuan Orlansia akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 jam 9 pagi secara hybrid, online dan onsite di gedung gereja yang akan dilayani oleh Penatua Krishna Ariel Joseph Ba dengan tema Merdeka untuk Bahagia. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu tanggal 5 Agustus pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus atau TK. Akan dipimpin oleh Saudari Wanitri Emanuela dan juga persekutuan doa pagi yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus pukul 6 pagi bertempat di gedung gereja yang dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Bulan Agustus merupakan bulan kesaksian dan pelayanan. Maka dari itu, Bidang Kespel mengadakan kegiatan donor darah dan bazar. Kegiatan donor darah diadakan pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026 di GKI Ngupasan pada jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara maupun Saudari yang ingin ikut serta dalam kegiatan ini, dapat mendaftar melalui nomor yang tertera di layar atau menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Bazar akan diadakan pada tanggal 30 Agustus 2026 setelah ibadah pertama dan kedua. Panitia menyediakan 30 stand dengan 20 stand tanpa kompor dan 10 stand dengan kompor. Untuk pendaftaran calon peserta bazar, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang 232 juta rupiah. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses Linktree di Instagram GKI Ngupasan.
1: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepedulian adalah cinta yang mewujud dalam tindakan sebagai bentuk pujian kita kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 2 dan 3 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Dalam persembahan pada pagi hari ini disediakan sampul berwarna biru sebagai persembahan khusus awal bulan. Yang dapat dimasukkan dalam kantong hitam maupun kantong merah. Mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi pujian, Terima kasih ya Tuhanku.

Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Engkau sudah memberkati kami dengan berkelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani. Puji syukur, pada saat ini kami boleh menyerahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi wujud iman, ketaatan, dan kasih kami kepada-Mu. Sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan, dan ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkaulah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Jemaat Tuhan, mari kita kembali memasuki peziarahan hidup kita dengan penuh keberanian untuk peduli. Sebagaimana Kristus telah meneladankan kepada kita bahwa kepedulian itu terus harus dibagikan kepada semua orang tanpa harus menunggu kita sempurna. Karena kepedulian itu adalah yang menyempurnakan kita pada akhirnya. Mari jangan takut untuk melangkah. Sekecil apapun langkah kita, percayalah Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tuhan telah mengutus kita, maka mari kita merespon utusannya dengan menyanyikan lagu Tuhan mengutus kita.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Mari kita bersama membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.

0: Bitre FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus Stikes Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha Tinggi.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.

0: Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema, renungan malam hari ini akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari KKM Yogyakarta dengan tema sepatah kata untuk lulusan perguruan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pertama-tama, saya ucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang akhirnya berhasil keluar, berhasil lulus dari perguruan tinggi. Sejak dari awal sudah banyak yang berkata bahwa kuliah itu susah masuk, lebih susah lagi keluar. Tidak sedikit akan merasa relate, merasakan memahami istilah ini. Dan ketika kemudian kelulusan di hadapan mata, wisuda terjadi, semua berasa seperti mimpi. Tidak sedikit akan bersuka cita, bersukaria, suatu kebahagiaan yang besar yang turut dirasakan oleh banyak orang. Dan seperti yang kita tentunya tahu, akan juga selalu ada komentar-komentar miring yang bersifat sinis, bahkan nyinyir. Sekaligus juga kelulusan itu menandai suatu hal yang baru, bahwa akan muncul serangkaian pertanyaan yang diawali dengan kata kapan? Kapan nikah? Kapan? Dan masih banyak lagi bisa diisi. Bisa diisi sendiri. Bisa diisi sendiri. Lalu kemudian muncul kilas balik, terutama bagi semua yang sudah pernah menjalaninya, berbagai naik turun peristiwa yang boleh ada terjadi, suka duka, manis getir, pahit, bahkan tidak sedikit juga dalam gelap melihat secercah harapan, walau sejatinya hatinya berdegup tiada henti karena tidak tahu apakah cahaya itu cahaya matahari betulan atau jangan-jangan lampu kereta api yang masuk gunung. Kita tidak tahu. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus teman-teman yang sudah menjadi lulusan masa belajar di kampus, sejauh ini sudah selesai. Apakah kemudian mau lanjut lagi? Entahkah ke S2? atau ke S3 atau STLR, atau mungkin kerja dulu, atau ada rencana yang lain, kalianlah yang menentukan kemana kalian melangkah. It's yours to take. Tentunya dengan segala pro dan kontra, keuntungan dan kelemahan, dan lain-lainnya. Di tengah-tengah itu semua, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita kemudian terhimpit tembok atau pergumulan, atau kemudian muncul kesadaran diri bahwa ya saya ini perintis, bukan pewaris, kita juga turut kembali diingatkan kehidupan yang kita jalani, gelar yang kita raih, pundi-pundi uang yang kita kumpulkan demi target atau cita-cita. Setiap anak tangga yang kita tapaki, sejatinya para pendengar yang dikasihi Tuhan, semuanya itu haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, bacaan kita hari ini dari 2 Timotius mengingatkan kita untuk juga mengusahakan perubahan di dalam diri kita, bahwa kehidupan kita tidaklah seharusnya hanya tentang pekerjaan kita saja, atau apapun yang saat ini sedang kita kejar, target, ambisi, dan berbagai macam hal yang lainnya. Kita curut juga membaca dalam ayat permenungan hari ini bahwa Allah tidak menuntut, Allah tidak menuntut kita semua menjadi perintis atau pewaris, atau pewaris yang merintis, atau perintis yang tiba-tiba kejatuhan rezeki nompok dapat warisan. Bahkan kita menjadi pekerja sekalipun, Tuhan tetap menghargai kita. Meski orang-orang di luar sana bisa saja mencibir karena ketidakpastian ekonomi, bahwa indeks ekonomi, para influencer berkata, wah kamu payah kalau kamu sudah berumur sekian tapi tidak punya uang sejumlah ini. Tetapi Tuhan tetap menerima kita. Yang Ia minta pada kita setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama secara sederhana, bahwa kita mengusahakan perubahan diri di dalam kita. Bahwa kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Lalu bahwa kita ketika ketika kita bekerja dengan rajin, jujur, dan sesuai dengan maunya Tuhan, kita tidak malu dengan rute hidup yang kita jalani. Dan yang ketiga, bahwa kita tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam iman kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Bagi para orang tua yang berbahagia karena kelulusan wisuda anaknya, saya turut ucapkan selamat. Pada para orang tua yang berbahagia bahwa anak kesayangan bapak ibu sekalian sudah menyelesaikan satu lagi titik kepenting dalam hidupnya. Monggo dinikmati momen kebersamaan, momen kebahagiaan lewat foto bersama. Dengan pengetahuan dan pengalaman juga dari mendampingi anak-anak dalam masa perkuliahan, kita tidak hanya membuat adanya empati yang lebih besar bagi mereka yang ingin kuliah, namun terhalang terlalu banyak tembok yang tidak bisa terselesaikan. Tidak hanya itu, kita juga turut menyadari bahwa badai yang dihadapi oleh anak-anak dari bapak ibu sekalian, generasi baru ini teramat sangat berbeda dibanding dengan zaman dulu. Bahwa tidak hanya peraturan dan kontrak sosial yang berubah, tetapi realitas ekonomi juga sekarang sudah sangat berbeda jauh. Saya hanya mohonkan bagi para orang tua dengan anak-anak di luar sana untuk tidak berhenti-hentinya manjatkan permohonan syukur dan juga memohonkan agar anak-anak dari bapak ibu sekalian boleh tumbuh, boleh menghadapi dunia di luar sana, karena itu tidaklah mudah. Bagi teman-teman sekalian yang sekarang sudah merasakan kelulusan, berbanggalah teman-teman, karena tidak semua orang kesempatan seperti kalian. Bahkan tidak hanya itu, keberhasilan kalian dalam menulis kemudian mengerjakan skripsi juga itu turut menjadi inspirasi bagi adik-adik angkatan teman-teman semua, bahwa kalian yang hari ini lulus, kalianlah yang kemudian dilirik, dilihat oleh mereka yang saat ini masih bergulat, masih berjuang untuk menghadapi skripsinya. Seperti halnya teman-teman sekalian ya, teman-temanmu yang sudah menyelesaikan, dia bisa melakukannya. Yakin kamu juga bisa. Kamu akan bisa menyelesaikan proses yang sulit ini dan berhasil lulus dan diwisuda. Hati-hatilah di jalan. Tuhan memberkati.

Tra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu.

0: Jakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

FM。 Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yehezkiel pasal 36. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Renungan hari ini berjudul Hati yang Baru. Kitab Yehezkiel ditulis pada masa-masa gelap yang dialami bangsa Israel. Saat itu, mereka hidup dalam pembuangan, kehilangan tanah, kehancuran bait Allah, dan kehilangan rasa aman. Penderitaan ini bukan hanya akibat kekalahan politik, tetapi juga buah dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka sejak lama mengeraskan hati dan menjauh dari kehendak-Nya. Dalam situasi itulah, Tuhan berbicara melalui Yehezkiel, bukan hanya untuk menegur, tetapi juga untuk memulihkan. Tuhan menyatakan bahwa pemulihan sejati tidak dimulai dari perubahan keadaan, melainkan dari perubahan hati. Tuhan melihat bahwa masalah utama umat-Nya adalah hati yang keras, hati yang tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Karena itu, Tuhan berjanji melakukan karya yang radikal dengan mengganti hati yang keras dengan hati yang baru dan menaruh roh-Nya di dalam diri mereka agar mampu hidup taat. Firman ini kembali mengingatkan kita bahwa perubahan hidup tidak lahir dari usaha manusia semata. Mungkin kita sering mencoba memperbaiki diri dengan disiplin rohani, niat baik, atau resolusi baru, tetapi tetap jatuh dalam pola lama. Atau kita bisa saja tetap beribadah, melayani, dan tampak rohani, tetapi menyimpan hati yang lelah, pahit, atau tertutup. Hari ini, Tuhan rindu menjamah bagian terdalam hidup kita untuk memulihkan motivasi, menyembuhkan luka, dan membentuk ketaatan yang lahir dari kasih. Hati baru adalah anugerah, bukan prestasi. Pertumbuhan iman sejati terjadi ketika kita mengizinkan Tuhan memperbarui hati kita setiap hari, bukan hanya memperbaiki perilaku luar.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar. Tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, stream.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Petra, streaming radio.
4: Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya, bengo. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia, amin.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Dia yang adalah Allah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan apa yang dia alami lebih dari yang kita alami. Itu sebabnya hanya dia yang paling mengerti semua beban berat, semua masalah, semua sakit penyakit yang kita alami. Hanya Yesus yang paling mengerti, dan hanya Yesuslah jalan-Nya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tetapi bagaimana kita mengisi dan menjalani hidup yang cuma satu-satunya dan yang sangat terbatas ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuat hidup yang telah dianugerahkan Tuhan menjadi berarti dan bermakna, sehingga kita tidak semata-mata hidup, melainkan sungguh-sungguh hidup dan memuliakan Tuhan.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dengarlah suaranya yang begitu manis dan lembut, memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Dia, supaya saudara dan saya

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Bertumbuh dalam iman. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong anak-anak-Nya menjalani hidup yang bermakna dan berkelimpahan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bapa Surgawi ingin kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Bacalah 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3. Kemarin kita sudah berbicara tentang disiplin mendengarkan Tuhan. Hari ini, mari kita perhatikan lagi beberapa disiplin rohani yang diperlukan untuk menjalani kehidupan iman dalam Kristus. Pertama, Tuhan ingin kita mentaatinya. Beberapa pengajarannya mudah untuk ditaati, sementara beberapa lainnya sulit. Memilih jalan kita sendiri mungkin terasa baik pada awalnya, tetapi hasil akhirnya selalu penyesalan. Di sisi lain, setiap tindakan ketaatan membangun iman. Kedua, Tuhan mengajar kita untuk bersandar pada-Nya. Terkadang Dia mungkin memanggil kita untuk suatu hal yang tampaknya mustahil. Tetapi ketika kekuatan atau kemampuan kita sendiri tidak cukup untuk memenuhi yang Dia minta, kita belajar bersandar pada kuasa-Nya yang dahsyat. Ketiga, Tuhan ingin kita menantikan Dia. Kita lebih suka segala sesuatu terjadi menurut keinginan dan waktu kita, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik, dan Dia ingin kita percaya pada-Nya dan bersabar. Saudara pendengar, Alkitab mengajar kita untuk mengakui dosa, bertobat, dan belajar dari kesalahan kita. Dan meskipun Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia mau kita terus-menerus mencari hadirat-Nya. Bapa yang pengasih rindu setiap orang percaya memiliki hidup yang bermakna dan berkelimpahan di dalam Dia. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal, memperlengkapi, dan memampukan anak-anak yang dikasihi-Nya mencapai potensi yang Dia karuniakan kepada mereka.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra.
5: Streaming radio.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali, sahabat Petra, di program Pun Pagi. Tentu kami berharap Anda di pagi hari ini bangun dengan kondisi yang sehat, segar, penuh dengan inspirasi baru dari Tuhan. Pagi ini kami ingin menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja Anda bisa juga merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin Anda dengarkan di Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Nanti request lagu Anda akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di kehangatan pagi hari ini, sahabat Petra, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Iswanto. Dokter Salah juga akan melengkapi kita dengan Guidelines for Living yang akan memberikan motivasi kehidupan iman bagi kita semuanya. Baik sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Pun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medhari Sleman. Mari kita mulai perenungan kita pada Embun Pagi edisi hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami, dan kami akan memulainya dengan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 8-15. Roma pasal 1 ayat 8-15. Saya bacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan untuk saat ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkan sabdanya, namun sungguh berjuang melakukannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra, tema yang kita renungkan untuk saat ini adalah turut bersuka cita atas kehidupan orang lain. Turut bersuka cita atas kehidupan orang lain. Nah, jadi mungkin kebalikannya juga, turut berduka cita atas kehidupan orang lain, begitu ya. Artinya tema hari ini mau mengajak kita untuk secara ringkas kita diajak untuk, kalau orang lain itu senang, ya kita juga merasa senang. Kalau orang lain berhasil, kita juga merasa bahagia, begitu. Sebaliknya kalau orang lain itu susah, orang lain itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, orang lain itu bahkan mungkin mengalami kegagalan, kita juga merasakan keprihatinan, bahkan juga merasakan kesedihan serta duka cita. Loh, bukannya memang seharusnya begitu? Ya, memang seharusnya begitu. Begitulah panggilan Tuhan untuk kita. Namun sayangnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani di dunia ini, yang terjadi justru sebaliknya. Makanya ada ungkapan yang justru membalik panggilan dasariah tadi. Jadi kita akan sering mendengar sebuah istilah yang justru berbunyi, senang ketika orang lain susah dan susah ketika orang lain senang. Nah, saudara, jadi pada pagi hari ini kita diajak untuk secara sederhana berjuang untuk menuruti panggilan Allah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sukacita, kebahagiaan maupun duka cita dan kegagalan orang lain. Maka sebagaimana tadi dinyatakan di ayat yang ke-8 dari Roma pasal 1, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi Paulus menyatakan bahwa dia bersuka cita atas setiap hal yang terjadi di jemaat Roma. Dia memuji iman mereka dan dia turut bersuka cita karena perkembangan iman mereka yang dikatakan telah tersebar di seluruh dunia. Maksudnya adalah di seluruh jemaat-jemaat yang lain yang pada waktu itu mendengar cerita, mendengar kabar bahwa jemaat Roma bertumbuh dengan baik. Ini menarik, kenapa? Karena para teolog yakin bahwa sebenarnya jemaat Roma ini tidak didirikan oleh Paulus. Jadi Paulus itu
sama sekali tidak mendirikan jemaat Roma, berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain yang didirikan oleh Paulus. Namun, meskipun jemaat itu tidak didirikan oleh Paulus, tetapi kalau memang jemaat itu mengalami pertumbuhan iman yang baik, mengalami dan menyatakan kesaksian yang baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil Kristus, maka Paulus pun juga merasa senang, merasa bersuka cita. Nah, jadi mari belajar dari apa yang dinyatakan oleh Paulus. Secara simpel, secara sederhana tadi, mari kita belajar untuk turut bersuka cita jika orang lain bersuka cita, dan juga sebaliknya turut berduka cita kalau orang lain merasakan duka cita. Mungkin kita akan kemudian menjawab dalam hati, loh beda kalau ini kan ya apa situasi yang terjadi ini kan di dalam pelayanan kejemaatan, sebagaimana pada waktu itu terjadi di jemaat Roma dengan Paulus sebagai rasul yang menyatakan apa pelayanan pastoral, penggembalaan pada jemaat-jemaat. Ini kan konteksnya pelayanan. Bisalah kalau dalam pelayanan ya kita ini senang kalau orang lain senang, kita senang kalau tumbuh kembang iman jemaat yang lain itu bagus, kita senang. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang enggak baik terjadi di jemaat tertentu, gereja tertentu, kita juga sedih. Itu wajarlah kalau di dalam pelayanan di gereja. Kalau di dunia, nah itu baru memang begitu Pak situasinya gitu. Tenane, ya kan? Tenane yang benar. Bahkan dalam pelayanan di gereja pun, bahkan dalam upaya kita sebagai gereja-gereja dimanapun, antar denominasi, antar tradisi kekristenan, ya, kita seringkali justru ya sama, bertindak seperti dunia. Dalam pelayanan entah itu di gereja lokal, entah itu antar sinode, antar persekutuan gereja, atau antar denominasi, antar tradisi kekristenan, kita mungkin juga tidak bisa dengan mudah untuk bisa bersuka cita kalau pertumbuhan gereja lain itu bagus, kesaksian mereka baik. Kadang kita kemudian juga mungkin merasa iri, merasa tidak senang kalau gereja lain bertumbuh dengan baik. Bahkan mungkin dalam pelayanan di gereja lokal sekalipun, tempat kita berjumpa dengan saudara-saudari seiman, sesama jemaat, sama warga gereja di satu gereja lokal tertentu, kalau orang lain melakukan pelayanan yang baik, melakukan keberhasilan dalam pelayanan, sementara mungkin pelayanan kita anggap kurang berhasil. Kalau orang lain melakukan pelayanan, melakukan karya yang luar biasa, melakukan karya yang berdampak pada banyak orang dengan pikiran yang luas untuk keluasan karya Allah, sementara kita sendiri mungkin mengurung karya Allah itu hanya untuk kepentingan kita, ya kan? Hanya untuk sesuatu hal yang kita bayangkan sebenarnya hanya untuk kemuliaan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, bahkan mungkin ada persaingan dalam pelayanan gitu ya. Kalau orang lain pelayannya dihargai, kita enggak dihargai, kita mungkin lalu merasa enggak terima gitu ya, enggak suka gitu. Ayo, dalam konteks bergereja sekalipun, dalam konteks pelayanan sekalipun, kita juga diingatkan. Karena kita seringkali bertindak sebaliknya, maka kita diingatkan, ayo bersuka cita. Ketika tumbuh kembang iman orang lain, jemaat lain, gereja lain, itu bagus, itu baik. Mari kita bersuka cita. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, ketika karya Tuhan diwujud nyatakan. Dan sebaliknya juga mari kita berduka cita, prihatin ketika jemaat lain, gereja lain mengalami sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, ada persoalan, ada pergumulan. Oke, jadi hari ini kita belajar sederhana saja, mari kita lakukan dimanapun itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga kita, kerabat, saudara, di tengah persahabatan kita, di tengah gereja, di tengah masyarakat, mari berjuang agar turut bersuka cita untuk orang lain yang bersuka cita. Kita turut berduka cita bagi orang lain yang juga berduka cita. Sesederhana itu, mari kita perjuangkan. Kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita harus bersuka cita kalau orang lain bersuka cita, dan sebaliknya berduka cita kalau orang lain juga berduka cita. Jangan pernah bertindak sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra perenungan kita pada Mun Pagi edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami merenungkan sabdamu
Mampukan kami untuk sungguh bersuka cita jika orang lain mengalami sukacita dan kebahagiaan, dan mampukan kami juga untuk berduka cita dan prihatin ketika orang lain juga mengalami duka cita dan sesuatu yang tidak baik. Ampuni jika kami selama ini bertindak sebaliknya. Mungkin kami justru merasa senang ketika orang lain susah, atau kami justru merasa susah ketika orang lain senang dan bahagia. Maka mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan setiap hari. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Bun Pagi edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Sampai jumpa dalam kesempatan, selamat beraktivitas dan selamat memperjuangkan firman Tuhan. Kami dari Radio Petra 105.7 FM mohon pamit, dan saya juga Pendeta Eko Iswanto dari Gereja Mentari Sleman mohon pamit. Sampai jumpa dalam kesempatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami mulai tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mengirim request lagu rohani. Kami sudah memutarkan beberapa request dari Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja atau berangkat ke tempat Anda berstudi. Kami berharap sahabat Petra menemukan hari yang menyenangkan hari ini, hari yang membawa berkat, dan kehadiran sahabat Petra semuanya bisa menjadi penyemangat, menjadi warna baru di tempat kerja atau tempat sahabat Petra berstudi. Anda yang beraktivitas di rumah, kami juga berharap Anda bisa menikmati setiap aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Dan semoga hari sahabat Petra yang beraktivitas di rumah juga menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh inspirasi yang bisa sahabat Petra nikmati ketika beraktivitas di rumah. Untuk Anda yang berulang tahun hari ini, kami juga mengucapkan selamat berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semoga dalam kehidupan Anda, sahabat Petra, semakin ada banyak ucapan syukur yang bisa Anda naikkan kepada Tuhan dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Petra FM.